0: Lambat lagi.
1: Saya berdiri tegak tu sambil tangan goyang-goyang macam patah kucing tu.
0: Kalau saya kan jumpa, saya ketuk awak dulu kat situ.
1: Okay, baik. Selesai sudah untuk tiga video itulah yang kami kongsikan untuk waktu ini. Kalau ada nak saksikan kembali, boleh ke Facebook kami, Kelab FA di Baru KL.
0: Betul.
1: Baik, sebab sini ada vibe positif. Kita nak bersama-sama Mak Guam pada hari ini. Dan kita nak berhibur terus dengan lagu yang dipetik daripada filem Mujhe Doste Karoge.
0: Apa tajuknya tu?
1: Oh My Darling. Oh My Darling, ujungnya apa?
0: I love you.
1: Terima kasih. Saya dah lama menantikan perkataan Dugulin.
0: Okay, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Buat Pemerintah bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Biasanya kalau kita accident kan, apa benda pertama yang kita akan buat? Biasanya kita memang akan panik dulu kan. Dalam panik-panik tu kita akan cenderung untuk buat kesilapan yang mungkin boleh merugikan kita. So hari ni saya nak share 3 kesilapan besar yang orang selalu buat bila terlibat dalam kemalangan. Kesilapan pertama, kita tak ambil nombor telefon saksi. Kadang-kadang ada orang yang baik tolong kita, angkat kita ke tepi jalan. Kita pun dah cakap terima kasih, tapi kita lupa nak ambil nombor telefon dia. Kenapa penting untuk kita ambil nombor telefon saksi? Sebab kita akan perlukan saksi mata untuk bagi keterangan kepada pegawai penyiasat nanti. Yang kedua, kesilapan yang selalu orang buat adalah kita tak cek laporan polis kita sebelum pihak polis print out kita punya laporan polis. Bila kita buat laporan polis dekat kaunter balai, okay, sebelum pihak polis print out kita punya laporan polis, pihak polis akan minta kita baca dulu butiran dalam laporan polis tu. Dan kalau ada salah sikit dalam fakta laporan polis kita dan kita tak betulkan, kesilapan dalam laporan polis kita tu boleh menjejaskan tuntutan kita nanti. Dan yang ketiga, ini yang paling ramai orang buat. Terlampau gopoh-gapah nak lantik peguam. Baru je jatuh motor, tiba-tiba ada orang yang kita tak kenal datang suruh sign dokumen itu. Ini kita pun sign. Nasihat saya, jangan sign dulu. Fokus pada rawatan dan pemulihan anda dulu. Ambil masa untuk buat research dan cari peguam yang anda betul-betul percaya. Ingat, jangan biarkan rasa panik buat anda hilang hak anda. Settlekan dulu urusan di hospital, baru fikir pasal peguam. Semoga info ni bermanfaat untuk semua.
0: Buat Pemerintah bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL. Retak Pagi KL.
1: Buat anda yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Yang dah selamat sampai ke ofis, selamat bekerja. Yang sedang sarapan, yeah, selamat bersarapan. Dan pastinya anda sedang menghiburkan hati anda bersama-sama Rontak Pagi KL.
2: Ya, yeah, kepada anda yang sedang memandu dan sedang bersemangatlah nak pergi kerja ni kan. Lepas tu anda lalu trafik, jam, anda boleh kongsikan bersama kami di KLFM di 0133097972. Dan sekarang ni Kulia nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Trafik apelahan dari Salat Jaya ke Persimpangan Kuchai NPE, Salat Jaya ke Pusat Bandar, Tol Lok Hiu ke Jalan Istana dan Pandan Indah ke PGRM.
1: Baik, itu adalah info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Fokus kepada pemandu anda, jangan nak sibuk dengan telefon baby anda. Walaupun ada mesej penting sekalipun, dah sampai destinasi baru baru balas mesej tu.
2: Betul, jadi kepada anda semua jangan leka lah orang kata.
1: Okey, dan itu cerita mengenai trafik. Ini pula cerita mengenai uji bakat kat Bintang Kecil 2026. Kepada anda yang mempunyai anak-anak yang berbakat dalam bidang nyanyian, jangan lupa 4 Julai 2026 hari Sabtu 9 pagi sampai 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
2: Ya, bercerita tentang Bintang Kecil kan. Dulu waktu saya kecil, saya pernah pergi.
1: Oh, pernah pergi Bintang Kecil?
2: Saya pernah pergi audition.
1: Oh, dekat mana?
2: Waktu tu dekat mana pun saya tak ingat. Waktu tu saya bawa 12 tahun lah. Lepas tu saya bawa lagu Patah Seribu. Memang patah.
1: Betul lah. Okey, saya nak dengar lah awak nyanyi. Cuba nyanyi.
2: Walau kau tiada di sini, ku tetap ingat semua tentangmu. Kalau suara saya macam ni, waktu saya kecil tu,
1: okay,
2: saya boleh dapat.
1: Suara awak ni serak-serak berselerak bunyi je.
2: Serak-serak basah.
1: Serak-serak basah. Okey, yeah, okey. Baik-baik. Kepada anda yang berpunyai bakat yang macam Kulin, mencuba untuk Bintang Kecil, bila bawa anak-anak anda pada 4 Julai 2026, okey?
2: Betul.
1: Baik, ini lagu bersama Himalaya Junaidah 730, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Belajar apa hari ini?
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Alright, masih beladu. Tadi lagu bersama Nabila Razali, Pematah Hati, dan untuk waktu ni menerusi Belajar Apa Hari Ini, kami nak berkongsi berkenaan satu makanan yang berasal dari sebuah negara yang juga menyertai Piala Dunia.
1: Apa nama makanan tu, Abi Syafiq?
2: Okey, cuba awak sebut.
1: Awak ni saja. Tak tahu, saya memang tak boleh sebut.
2: Okay. Nama makanan ni ejaannya agak pelik lah sebab bahasa Portugal kan. Dia punya sebutannya lebih kurang macam ni lah. Saya tanya kawan saya, Muhammad Cek Benjabiti. Okay, katanya sebutannya Bahkau Liau Ahbrash.
1: Bahkah
2: Liau Ahbrash.
1: Dan ia merupakan ikan kod kering dan masin. Ia adalah makanan ruji kebangsaan Portugal. Dan ikan ini dicari-cari dan digaul bersama kentang goreng, jejari yang sangat nipis, bawang, dan diikat dengan telur hancur.
2: Ia biasanya dihiasi dengan buah zaitun hitam lah. Kalau pertama kali kita tengok, dia macam pasta tapi bukan pasta.
1: Itu sebenarnya kentang.
2: Kentang?
1: Betul. Dan kalau kita tengok lah kan, saya sangat-sangat suka kalau makanan saya ada buah zaitun yang hitam.
2: Buah zaitun yang hitam tu. Saya suka kalau ada saya makan dengan zaitun.
1: Siapa zaitun tu? Jiran awak ke?
2: Kawan saya lah.
1: Tapi bila kita tengok ni kan, makanan ni sangat-sangat menarik. Kalau anda masuk ke live TikTok KLFM sekarang ni, Kulin ada tunjukkan contoh makanannya.
2: Ni memang sedap ni. Sebab ikan kod kering dan masin tu, dia berkurang macam ikan pekasam je tu lah kan.
1: Tapi tak adalah rasa ikan pekasam sangat dah kalau dicampur dengan kentang.
2: Dia rasa macam ni lah, ikan pekasin tang lah.
1: Pula.
2: Ikan pekasam campur kentang jadi ikan pekasam tang lah.
1: Tapi rasa sedap lah. Saya rasa saya nak cubalah.
2: Nak cubalah.
1: Boleh buat tak kat rumah sendiri?
2: Boleh. Buat dengan ikan masin, letak kentang. Lepas tu campur dengan buah zaitun ni. Lepas tu ajak saya makan dengan zaitun sekali.
1: Boleh, nanti kita cari siapa zaitun tu.
2: Okay. Dan sebutannya adalah Bahkau Liau Ahbrash. Ini kalau orang tak sebut, tak pandai sebut, dia Bahkau jadi Abah Kau
1: nanti. Macam saya tak pandai sebut. Keliru kita nanti.
2: Okay. Baik, sebab sini ada kopi bola pagi. Untuk waktu ni lagu persembahan Black dengan tajuk lagunya Aku Rindu Sayang Kamu, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pula Pagi.
1: Baik, siapa 8.43 minit pagi, macam biasa untuk waktu ni, kami nak berkongsi mengenai info Piala Dunia 2026 Kopi Bola Pagi ini. Antara update lah keputusan sepanjang perlawanan hari ni, Gulin.
2: Ya, dan kalau anda nak tahu kan, anda boleh tonton lah di TV OK, di RTM Click. Jadi kepada anda semua, kalau nak tonton secara percuma, tekan je, switch je.
1: Switch je, RTM Click, macam-macam saluran sukan ada kat sana.
2: Betul.
1: Dan pastinya kejap je lagi ada perlawanan antara Egypt dan juga New Zealand pukul 9 pagi. Okey, dan Spain 4-0 bersama-sama dengan Saudi Arabia, Belgium 0-0 dengan Iran, Uruguay 2, Cape Verde 2, 2 sama. Okey. Baik, ini antara info menarik yang kami nak berkongsi mengenai Piala Dunia 2026.
2: Ya, skuad Senegal menjadi perhatian dunia apabila tetap keluar menunaikan solat Jumaat walaupun ketika itu cuaca dilaporkan buruk dan dengan angin kuat dan hujan di lokasi pertandingan.
1: Dan walaupun ketika pasukan sedang berada dalam persiapan untuk aksi penting, mereka tetap memilih untuk berhenti seketika bagi menunaikan kewajipan ibadah tanpa mengira tekanan perlawanan besar yang sedang menanti.
2: Ya, dan ketika ditanya wartawan mengenai keputusan itu, ketua jurulatih Senegal Papa Tiao memberikan jawapan yang kemudian tular di seluruh dunia. Beliau berkata, lebih kurang kamu takut kepada angin dan ribut, tetapi kami lebih takut kepada pencipta angin dan ribut itu.
1: Dan malah beliau turut menegaskan bahawa walaupun jika mereka berada di final Piala Dunia sekalipun dan terpaksa melepaskan trofi, solat tetap tidak akan ditinggalkan.
2: Ya, saya banggalah sebab apa? Sebab tak semua orang dia mengejar semua benda ni lah.
1: Betul lah. Walaupun kita mengejar dunia, ya pastinya akhirat itu lagi penting.
2: Betul.
1: Kita kena seimbang kan lah. Walaupun mengejar trofi pada dunia, solat jangan dilupakan. Sebab rezeki itu datang daripada Allah SWT.
2: Ya, ada juga pemain yang mungkin dalam satu tim dia ni bukan Islam lah kan. Jadi mereka pun berhenti seketika. Berehat kat sebelah tu.
1: Ya, macam bola puasa dululah. Kalau ada peluang bola pun ada. Kalau ada player nak buka puasa, ada yang buat injet, nak bagi masa kepada kawan kita ni, kawan dia tu, untuk buka puasa.
2: Tak, sebenarnya benda tu manis. Momen-momen yang manis.
1: Ya, kerjasama antara pasukan. Okey, baik, itu antara yang dapat kami ceritakan menerusi Kopi Bola Pagi. Jangan lupa 9 pagi nanti anda boleh saksikan di TV OK, perlawanan antara New Zealand menentang Egypt. Salah pemain Egypt.
2: Salah. Memang salah betul lah.
1: Ya, salah.
2: Ya.
1: Sebuah salah pemain Mesir.
2: Saya tahu salah tu. Salah tu antara salah satu pemain di dalam Egypt tu.
1: Oh, nama betul dia, nama penuh dia salah satu.
2: Bukan, nama dia salah lah.
1: Muhammad Salah. Okey, dan jangan lupa kepada peminat Mesir, teruskan sokongan anda kepada mereka dan juga pasukan New Zealand. Yeah. Right? Baik, dia lagu FIFA World Cup 2026, Shakira bersama-sama Burna Boy, Dai Rentak Pagi KL.
2: Ini Bar KL.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Itu dah lagu persembahan Slick. Tepi sikit.
1: Tepi sikit lah. Saya nak lalu ni sibuk je lah awak ni.
0: Kenapa pula?
1: Saya nak lalu kat situ lawan ada. Sibuk sangat nak ikut saya. Mana pun nak ikut saya.
0: Biarlah. Tapi ada satu benda yang viral di TikTok dan thread sekarang ni kan. Adalah kak ni terlanggar bahu. Lepas tu bergaduh.
1: Mana terlanggar bahu pun bergaduh?
0: Yelah nak suruh tepi sikit tak nak tepi. Dah bergaduh.
1: Oh, dia mungkin kat kawasan kot.
0: Tak adalah kat tempat wayang tu. Oh,
1: tempat wayang.
0: Jadi kepada anda semua, walau pun benda tu kecil, janganlah bergaduh. Cubalah bincang dengan cara baik kan. Betul, tak baik.
1: Kalau kita marah, kita diam. Kalau kita marah, kita luahkan juga apa yang kita rasa tu. Macam perkataan dengan keluar.
0: Betul.
1: Lepas tu akan menyesal.
0: Jadi kalau anda nak marah tu, kawal perasaan dan diam dulu, baru bagi tahu orang tersebut kenapa anda marah sebenarnya.
1: Betul lah. Macam saya tak pernah marah Kulin. Saya pernah marah Kulin.
0: Selalu. Hello.
1: Tapi kalau saya marah pun saya diam kan, tak banyak cakap pun dengan awak.
0: Itulah, saya pun akan diam juga. Kalau AP marah saya diam, saya pun marah AP diam.
1: Dia diam-diam jatuh cinta lah.
0: Bukan. Diam-diam berjauhan.
1: Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kami akan kembali ada game, ada denda dan macam-macam lagi lah yang kami akan kongsikan bersama anda. Ini lagu bersama Iman Troy, Bunga Kemboja, Ruang Tak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insyaAllah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 peringkat negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan Kuskop bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, Kuskop kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang, maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepulih pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli, Wan Zakaria.

0: gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM159,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Baru KL.

0: 7.2 Kill FM in Bangke L.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada pagi ini, pagi Isnin 22 Jun 2026. Kupi, AP, Syafiq dan juga Kulin temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. KL MRR2, kemalangan berhampiran desa melewati halus zon negara, terus jadi punca kesesakan dari Batu Cave. Jadi kepada anda semua, kalau melalui jalan yang sesaknya luar biasa, boleh je kongsikan bersama kami di 0133097972.
1: Alright, baik Kulin. Selalunya kalau isteri pandai cari duit, selalunya akan memberikan masalah kepada suami.
2: Kenapa?
1: Dia akan menjadi masalah.
2: Sebab apa?
1: Awak setuju dengan statement tu?
2: Kebanyakannya saya setuju.
1: Apa pula?
2: Sebab ada beberapa wanita, kalau dia mempunyai duit terlebih sangat, dia akan bongkak lah.
1: Dia akan bongkak lah. Yeah. Oh, sebenarnya, macam kawan saya lah, isterinya pandai cari duit. Suaminya sorok duit dalam almari pun dia jumpa. Suaminya sorok belakang pintu pun dia jumpa. Dia pandai cari duit.
2: Ha, yang tu bagus sebenarnya.
1: Itulah masalah pada suami dia. Suami pun nak simpan duit dah habis. Apa dah beristeri
2: tak
1: jumpa.
2: Apa, isteri ni pemuka rezeki. Tapi statement yang saya bagi tadi kan, awal-awal tu, bukannya sebab saya cakap perempuan bongkak dengan apa yang dia ada. Tapi mungkin dia dah penat kot.
1: Dia penat apa?
2: Yelah kan, contohlah penghasilannya lebih tinggi daripada seorang suami. Tapi tiba-tiba bila penghasilan dia dah tinggi, suami suruh bayar itulah, bayar inilah, bayar itulah. Padahal itu adalah tanggungjawab seorang suami. Tapi dia pula kena tanggung. Sebab itulah mungkin perkataan bongkak itu diberikan kepada wanita-wanita yang dia punya gaji melebihi suami. Mungkinlah.
1: Sebenarnya kerjasama lah. Kalau tak kerjasama nanti, kehidupan berumah tangga tu tak harmoni lah. Kita berbincang lah. Jangan nak seorang belagak, seorang ini, seorang itu. Kalau dah pendam-pendam, lama-lama jadi barah.
2: Betul.
1: Bincang.
2: Kena selalu bincang lah. Tapi kan, Kulin nak pergi ke apa ni, kenderaan pula tau.
1: Kenapa
2: ni,
1: kenderaan?
2: Ya, sebab ada satu video tular di Kelantan ni, di mana ada seorang pakcik ni nak melintas jalan. Pakcik ni memang tak boleh nak berjalan dengan sempurna.
1: Okay.
2: Jadi dia jalan sikit-sikit lah guna tongkat. Lepas tu, waktu pakcik ni nak berjalan, nak ke seberang sana, ada 4x4 ni, dia langgar pakcik tu terus.
1: Oh, dia langgar pakcik tu?
2: Ya.
1: Kenapa dia langgar?
2: Sebab bawa kenderaan lebih daripada had laju yang telah ditetapkan. Dan kalau anda boleh tengok video yang tular di kawasan kampung tau. Dan kesian lah dekat pakcik tu. Dan lepas dia langgar, dia lari.
1: Oh, dia langgar,
2: sampai
1: dia
2: sekarang
1: lari.
2: Tak jumpa.
1: Ya, pakcik tu lari.
2: Bukan. Tu? Kenderaan tu lari lah.
1: Dia langgar pakcik tu, kenderaan tu lari lah.
2: Ya. Dan sekarang ni memang tengah wanted kenderaan tu, 4x4 warna hitam. Jadi kepada anda semua, kalau nampak kenderaan tu dan orang tu mencurigakan apa kata, terus call balai yang berdekatan.
1: Oh, saya ada kawan saya, dia naik 4x4 warna hitam. Boleh
2: bukanlah kalau orang tu bukan
1: bukan awak yang cakap melanggar. Awak cakap 4x4 warna hitam?
2: Tak adalah, 4x4 kali hitam yang terlibat dengan kemalangan tu lah. Kalau nampak nombor plate yang sama, call lah balai polis.
1: Okay. Jadi itulah, kalau anda terlibat dalam kemalangan, jangan lari-lari lah.
2: Kesian lah sebenarnya. Apapun berhadapan lah dengan benda yang kita dah pun lakukan tu. Bertanggungjawab.
1: Bak kata Sandra, hey kau, pun tengah jawab lah.
2: Ya.
1: Baik.
2: Geram.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini ber-KL.

0: Adakah ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Ya, sekarang ni kita dah pun memasuki game on, di mana hari ini kita ada game teka-teki, teka-teku, ulang mati dalam mangkuk.
2: Okey, baik, sebelum kita nak pergi ke game teka-teki ni, update terkenilah mengenai perlawanan antara New Zealand menentang Mesir. New Zealand 1, Mesir 0 pada waktu ni. Minit ke 29.
1: Saya boleh jangkakan New Zealand pada tahun ni kan memang agak kuat sikit. Tapi pemain dia pun handsome juga.
2: Awak asalnya nampaknya handsome je.
1: Saya sokong yang handsome saja. Sebab dia memberi semangat kepada saya untuk saya tengok bola sambil mencuci mata.
2: Okey. Baik-baik awak tengok saya je.
1: Tak cuci mata. Kena Clorox.
2: Okey, dan untuk waktu ni, jom kita nak main game.
1: Dan
2: saya akan berikan dua teka-teki kepada Kulin.
1: Kenapa
2: Kulin
1: dua?
2: Kulin teka lah. Biar meriah sikit lah.
1: Okey.
2: Dia teka-teki dia mudah saja.
1: Okey. Yang pertama,
2: yang
1: apa
2: pertama,
1: dia tu?
2: Yang pertama, bulan berapakah perempuan paling kurang bercakap?
1: Bulan berapakah perempuan paling kurang cakap?
2: Perempuan kan banyak cakap. Hari-hari duk cakap je tak berhenti. Bulan berapa dia paling kurang bercakap?
1: Bulan puasa.
2: Bulan puasa pun bercakap tau.
1: Bulan mengambang?
2: Bulan mengambang kadang-kadang perempuan dia tidur pun cakap tau.
1: Datang bulan.
2: Datang bulan dia akan bergengek.
1: Saya tak tahu bulan apa eh?
2: Jawapannya adalah bulan Februari.
1: Kenapa pula?
2: Sebab Februari dia ada kurang hari, 28 hari. Bulan lain ada 30 hari, ada 31 hari. Jadi dia kurang.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Lagu sebab Aiman Tino Kurela dibenci hanya di sana kekal dan abadi.
2: Dulu saya kecil saya minat tau Aiman Tino ni.
1: Itulah siapa minat lah. Ada lagu yang saya minat. Tenang dan kau akan membuat kau bahagia.
2: Itu Herman Tino. Aiman Tino. Nampak macam adik beradik kan, tapi bukan.
1: Saya suka lagi seorang tu ni Aiman Tino kan. Saya suka Aiman Jate.
2: Aiman Jate?
1: Aiman Jate. Jadi Hot Tino, Hot Jate kahwin lagi suka.
2: Dia punya lagu. Lagu mana?
1: Ini aku rela dibenci kan? Aku rela disayangi.
2: Bagus. Ya. Okay. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972 di mana ada 3 lagu yang anda boleh berkaraoke dalam kereta yang kalau pergi pusat karaoke memang wajib lah nak nyanyi. Ataupun pergi kenduri kan? Lagu ni memang wajib.
1: Okay. Dan tetapi sebelum kita nak wajibkan karaoke tu, kita wajibkan kulit untuk didenda.
2: Saya macam dah pura-pura lupa. Saya dah hilang ingatan. Tadi saya kalah.
1: Awak kalah tadi. Lepas tu awak paksa-paksa saya nak kena denda saya. Tapi saya takkan mengalah hari ni. Kulin akan ada denda. Tang Twister. Saya dah bagi perkataan yang senang hari ni. Kulin kena sebut dalam jangka masa yang pantas.
2: Boleh.
1: Baik,
2: saya ni power.
1: Awak nak sebut nama sendiri pun tergeliat lidah. Ini nak pula Tang Twister.
2: Okey. Mula.
1: Baik, 1, 2, 3.
2: Si Syasha susun selusi sos cili semasa sajian Syukri suruh Syasha semak selaksa surat sulit. Sambil Sulaiman sedang menyapu sawan-sawan sempit sekitar stor susu segar sehingga Syasha tersasul sebut sos sebagai susu, susu sebagai surat, surat sebagai sawang dan sawang sebagai sos sehingga semua yang sedang sibuk tersengih sambil terus susah menyebut susunan sebenar.
1: Awak ada improvement lah.
2: Saya kalau S, saya mantap.
1: Kalau S mantap lah. Kalau S nama saya lah Syafiq. Maksudnya awak memang hari-hari sebut nama saya lah.
2: Tak ada. Lambat lagi nak sebut nama awak.
1: Masa awak sebut nama siapa?
2: Saya sebut nama saya lah.
1: Ada aku ke? Aiman ke? Tak ada.
2: Saya minat Aiman Tino.
1: Aiman Tino.
2: Ya, waktu saya kecil saya fans tau dia. Saya sampai pergi semua konsert yang dia pergi.
1: Tapi kawan saya nama Aiman Hayalan pun pandai nyanyi lagu Aiman Tino.
2: Menarik lah.
1: Menarik lah kan.
2: Jumpa lah dia.
1: Lepas tu bawa pula dengan kereta baru.
2: Ya, betul.
1: Baik, waktu ni jom kita nak karaoke. Ada dua buah lagu. Lagu Seban Spring Romantis dan juga lagu ini yang dirakamkan pada tahun 1992. Kita nak bersama-sama Ella dengan tajuk lagunya Sembilo.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, lagu Abah Seban dan Kumpulan Spring dengan tajuk lagunya Romantis. Terus romantis bersama-sama Rontak Pagi KL.
2: Ya, dan selepas ini lagi romantis. Kalau anda buat permintaan lagu, hantar ucapan untuk segmen yang seterusnya, Hai KL, di mana kita ada EJ akan menemani anda dari pukul 10 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari.
1: Okay.
2: Ya.
1: Okey, baik. Saya nak beri kapadun macam biasalah. Okey, naik dia? Basikal tayar 3.
2: Cakap.
1: Terlangga ayam di tepi titi.
2: Mantap.
1: Kalau tersengih tanpa sebabnya, mungkin dengar EJ di udara nanti.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, jangan lupa lah minta lagu lepas geram tu. Lagi-lagi nak pergi kerja kan. Alah, tak ada mood lah Monday blues. Apa kata lepas geram sebelum nak masuk dalam office tu?
1: Okey, kalau tak ada mood, pergi minum dengan Cik Mahmud. Cik Mahmud boleh hidupkan mood. Itu pantun tu.
2: Itu pantun.
1: Okay.
2: Macam tak ada mood lah pula tiba-tiba ni.
1: Okey, baik. Untuk waktu ni, New Zealand dan juga Egypt masih lagi New Zealand 1, Egypt 0. Malam nanti, tengah malam nanti, 1 pagi, kita ada Argentina menentang Austria. Lepas tu 5 pagi esok kita ada Perancis menentang Iraq. Itu ada antara perlawanan Piala Dunia yang bakal menanti anda lah. Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu ini, Persembahan Extra Mekar Jiwa. Esok kami berdua akan kembali lagi temani anda menerusi Rentak Pagi KL. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

0: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih 2 kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pagi-pagi pun dah on mood? Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik sih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang Kuala Lumpur. Ya, Alhamdulillah. Siduri kembali menemani anda untuk Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih adik-adik manis. EJ pula. Epi Syafiq dan juga Kulin. Epi siap buat pantun lagi ya. Untuk bersama dengan EJ. Nak minta lagu boleh. Ya, benar. Kalau nak minta lagu, memang boleh sangat menerusi Hai Hai Kuala Lumpur bermula pukul 11 pagi ini. Dan untuk hari ini, selamat hari Isnin untuk anda, bertarikh 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Nampaknya di ibu kota Kuala Lumpur sudah hujan tadi namun kalau anda sudi untuk berkongsi keadaan cuaca di tempat anda, juga boleh hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972. Hantarkan sekali kiriman lagu apa yang ingin anda dengar, lagu-lagu dari era tahun 90-an hingga yang terkini sahaja. Dan kita dengar lagu baru daripada Andy Bernadi, Ding Geding. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

ada lagi lagu selepas ini.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa -1 dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Okey, itu dia promo uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ada yang nak bertanya kepada EJ dan juga rakan-rakan EJ yang lain, macam mana nak dapatkan borang penyertaan? Okey, dengar sini ya. Ha. Borang penyertaan akan kita muat naik di platform media sosial KLFM di Facebook dan juga Instagram. Jadi kepada anda ibu bapa, tolong follow rapat-rapat medsos KLFM, dan lepas dah ada tu nanti anda perlu download dan save borang itu dan kemudian print out bawa semasa pendaftaran. Anda kena isi siap-siap lah. Dan semasa pendaftaran uji bakat, kita pun akan sediakan kod-kod ada yang terlupa kan. Tapi senang-senang, anda isi siap-siap kan. Dan jangan lupa, ini yang juga yang paling penting, bawa salinan MyKit anak tersebut berserta gambar berukuran 5R. Okey. Dan kemudian bawa sekali lagu apa yang ingin dinyanyikan. Bawa -1 tu sekali . Untuk memudahkan kami menyusun atur pergerakan uji bakat itu nanti. Okey? Baik. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di KLFM dan juga yang masih menonton TV OK. Ada yang tengah urut dada tu. Terutama kepada penyokong England. Sebab sekarang ini Mesir dah gol. Dah 3 gol dah. Mesir nampaknya terus menampilkan kebangkitan luar biasa. Betul. Betul-betul luar biasa ini. Apabila baru saja tadi menambah gol ketiga di minit ke-82. Sekaligus melebarkan kedudukan dan semakin hampir mengesahkan kemenangan ke atas New Zealand dalam aksi kumpulan G. InsyaAllah kan. Jadi kepada anda, terus sambil anda mungkin buat kerja dekat pejabat, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil juga layan Harian Kuala Lumpur. Wow, banyaknya. Banyaknya sambil kan. Diharapkan anda dapat fokus lah. Dan kepada suri rumah tangga yang tengah menyiapkan ataupun melaksanakan urusan harian anda, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda dalam urusan harian anda. Kita layan lagu Maxeyzy. Betul . Maxeyzy dan Zinaka, Lemas. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check
1: it out. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: goals.
1: Dalam banyak-banyak dia cakap tu, yang mungkin boleh kita fahami adalah ayat goal saja. Apa pun, itulah lagu yang boleh menceriakan keadaan anda, yang boleh memberi semangat kepada anda sambil-sambil menonton bola FIFA, bola dunia. Lagi-lagilah kalau pasukan yang kita sokong itu mendapat kemenangan. Wow, dia punya wow tu kan. Okey, baik, terima kasih kepada anda. Sudah pukul 11:01 pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Dan ada juga yang berkata dengan EJ. EJ, dekat kampung EJ. Kampung saya yang mana tu? Kampung yang saya tinggal sekarang ni lah kan. Kata harga, ada tak dapat harga durian 50 sen? Tak ada lagi . Itu mungkin kampung orang lain. Walaupun dekat Hulu Langat sekarang ni memang sepanjang masuk daripada jalan utama tu sampai ke dalam memang anda akan dapat perhatikan yang menjual durian sangatlah banyak di kiri kanan, di tepi jalan maklumlah sebab di setiap rumah tu ada kebun masing-masing. Tapi itulah durian kampung lah kan. Durian kampung pun sedap. Dia nak jumpa durian yang kacukkan ni jarang sikit lah. Tapi durian kampung kecil ada, besar ada, lonjong ada . Yang paling murah pernah AJ jumpa RM5 kot. RM5 sekilogram. Kot-kot anda ada juga jual durian, ternampak orang jual durian 50 sen segram pula. Sekilo. Bolehlah kongsi dengan kita. Kan. Baik, kepada anda juga yang makan durian, pastikan tidak makan terlalu banyak kerana ia boleh menyebabkan anda panas badan panas badan bukan panas hati. Okay? Jadi kalau lepas makan durian tu, kalau EJ mesti minum dalam pangsa durian tu. Lepas-lepas kita makan tu kan, letak air dekat pangsa dia tu. Lepas tu kita minum lah walaupun tak tahulah kesahihan dia macam mana, tapi itu petua orang dulu-dulu, tidak salah untuk kita ikut kan. Jadi sepanjang EJ ikut apa petua orang dulu tu, alhamdulillah tak panas. Cuma kadang-kadang hati je panas Okey, baik, jom kita mulakan permintaan lagu yang telah ada, yang ramai dah hantar ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak dengar pula. Kita nak tunaikan lagu saya, Abang Don, katanya dari Ceras ni. Nak minta sebuah lagu yang bertajuk Cumi dan Ciki, nyanyian JDB. Ingatkan ada JTK sahaja. Ada juga JDB Dan juga Tok Dapencin nak dengar lagu Super Junior, Mr. Simple. Terima kasih juga untuk Wati nak dengar lagu Iqmal Noor, Habibillah. Tapi kita layan dulu lagu ini. Ika yang dekat PJ nak dengar lagu Sumpah dan Cinta Matiku. Pulang Niji, semua ini menerusi pilihan lagu Hayat Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Yes, Habibillah. Bila anda layan KLFM, pastinya menerusi Hai Kuala Lumpur 10 pagi sampai 1 tengah hari. Terima kasih juga untuk rakan-rakan IG yang ada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak. Hai, selamat pagi untuk anda. Ada yang baru pertama kali masuk, ada yang dah biasa masuk, tak kisahlah. Dan ada ni, nama dia Cuku Lalat. Cuku lalat ni, saya memang tak berkenan benar nama dengan lalat ni. Bukan cuku lalat ni tau, tapi dengan lalat . Dan cuku lalat ni katakan, saya nak tuju lagu lah dekat wife saya, lagu seterusnya ni lah, yang ada dekat kedai family. Saya tak boleh sebut, nanti iklan kan, tu iklan namanya. Dalam kedai family tu lah, tengah beli oden dengan ucapan, "Ayang, cepatlah sikit." Orang kalau dah masuk ke kedai tu, saudara, selain daripada ordennya, aiskrimnya, selain daripada aiskrimnya, apa ni? Apa lagi ya? Airnya. Dia pun cakap, kata, "Senang je kak, lalat ni nak pasanglah lilin cap serai." Oh, ya ke nak hilangkan lalat ni? Tak apalah, nanti saya cuba ya dekat rumah. Sebab tak tahulah . Kat tempat rumah anda, pernah tak mengalami serangan lalat? Kalau dekat rumah EJ tu macam banyak, banyak sikit lah. EJ pun heran lah. Ada juga rakan-rakan EJ macam Kak Nu ni kata, memang EJ tengah musimnya. Lalat pun ada musim . Aha, ada kaitan-kaitannya katanya. Okey, takpelah. Jadi, jomlah kita teruskan permintaan lagu seterusnya. Kalau anda nak minta lagu yang dalam TikTok ni, tolong hantarkan dekat Wasabi . Seterusnya, Encik Asyad, ayah dia dekat Bangsa, nak lagu "Jangan Pernah Berubah" untuk hiburan sendiri. Baik, Cik Asyad dan Rose. Hai Rose, selamat pagi. Nak request lagu "Kisah Antara Kita", One Avenue Band. Dan Cik Syukri yang ada dekat Kelang, nak request lagu "Fotograf Luka Seribu Rindu". Terima kasih juga yang menghantar kiriman, nombornya berakhir 0685. EJ tanya siapa namanya, dia tak reply, mungkin tengah sibuk buat kerja. Dia kata nak request lagu "Akar", "Biar Betul", dengan ucapan kepada Encik Syukri. Encik Syukri yang kat Kelang tadi ke? Bukan, kebetulan saja. Dia kata akaun kira tu betul-betul. Ui. Encik Syukri, Encik Syukri, Encik Syukri satu, Encik Syukri dua, sila kira akaun anda betul-betul. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: kasih memilih Hai Hai KL.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Okay, selamat pagi untuk anda semua. Lagu Seribu Rindu, bukan lagu, Luka Seribu Rindu baru menghiburkan kita, membawa kita pukul 11.41 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang tetap bersama dengan EJ, terutama kepada kaum suri rumah tangga yang sekarang ini, kalau EJ biasalah kan, kalau pukul 11.41 ni baru lepas sidai kain kan, tengah relax sekejap, dia dah keluarkan apa yang ada dekat peti sejuk tu. Ayam dah keluar, daging dah keluar, ikan pun dah keluar kan. Tapi sekarang keluar saja, kita tak tahu siapa yang dipilih, siapa yang terpilih di kalangan tiga calon itu untuk dimasak Okey, yang terpilihnya satu saja, bakinya akan masuk kembali ke peti ais. Itu kalau EJ lah. Kalau anda, tiga-tiga anda keluarkan, tiga-tiga anda masak, oi, itu satu pujian lah untuk anda. Tapi banyak sangat tu, siapa yang nak makan? Kan. Baik, terima kasih juga yang bagi info dekat EJ. EJ kata tadi pasal lalat kan. EJ cakap ada kampung pening lalat. Ada lagu kampung pening lalat ni. Dan terima kasih untuk Fahmi. Dia kata memang ada lokasi kampung pening lalat ni, memang wujud. Dia bukan rekaan. Lokasinya dekat Sandakan, Sabah, dalam kawasan Karamunting. Jadi memang ada namanya Kampung Pening Lalat. Okey. Terima kasih Cik Fahmi yang cakna dengan apa perkembangan yang EJ bualkan melalui live TikTok KLFM official secara offline. Baik. EJ nak teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Kak Norizan. Kak Ijan, dia minta lagu apa tadi? Kejap. Lagu Acik dan Nana, Gurauan Berkasih. Boleh kan? Boleh. Dia kata, Kak Ijan siap pesan lagi. Esok akak masuk hospital, nak operate mata. Dia kata, mungkin 2-3 minggu tak dapat buka live TTEJ. Alamak. Rindu je nanti dekat Kak Ijan. Baik Kak Ijan, semoga dipermudahkan segala urusan Kak Ijan. Dan semoga lekas sembuh Kak Ijan. Dia kalau mata ni, dia ada part-part makan yang kena jaga juga. Pantang kan? Tak boleh makan yang kata gatal, nanti ada efek kegatalan dekat mata tu kalau tak sedi EJ lah. Okay. Baik, terima kasih Kak Ijan. Tak apa, EJ tunggu. Waima, 2-3 bulan pun EJ tunggu kehadiran Kak Ijan dalam live TikTok KLFM. Dan seterusnya, Kak Noh. Hai Kak Noh. Tadi Kak Ijan ni, Kak Noh pula, dia satu geng ni. Dia nak dengar lagu Terpaksa Ku Lepaskan. Sedihnya. Kenapa ni Kak Noh? Okey ke tak okey tu? Jarak Kak Noh okey-okey lah. Lagu Kumpulan UKIS. Dan Tok Sadin yang ada dekat Singapura pun, dia kata baru lepas jumpa doktor. Okay. Baiklah, semoga diberi kemudahan untuk anda yang tidak sihat, termasuklah Tok Sadin yang dekat Singapura. Nak dengar lagu Emelina, EJ. Apa-apa pun tak apa katanya. Okay, EJ putarkan lagu Rindu lah Tapi kita layan dulu lagu ini, 1991. Masa anda tahun 1991, berapakah usia anda? Kalau EJ 1991 masih merangkak lagi. Merangkak kata dia. Terus

Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. Pukul 12, 2 minit tengah hari. Ada yang dah berkecamuk, bukan fikiran tapi perutnya. Tak sempat katanya nak sarapan pagi tadi, J. Dah lah kita ni jenis tidur lewat. Mata pun dah jadi mata panda. Dah tu lah, saya sekarang pergi tengok ramai-ramai yang dia dah berkaca mata, Sekarang mungkin matanya lebam bawah, Bukan sebab apa, sebab tidur yang tidak cukup masanya sebab tengok bola. Anda pastikan anda jaga kesihatan tau. Bola-bola juga kesihatan perlu dijaga. Sudah tiba masanya untuk kita dengarkan lagu lepas kram. Tapi kejap Ije nak kongsikan dengan anda. Map Malaysia jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Isnin. Di belah petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan malam tiada hujan. Dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Begitulah keadaannya. Dan jom kita dengar lagu lepas geram untuk hari ni. Kita tengok siapa yang geram. Geram kenapa? Kan? Terima kasih untuk Khairi Subang. Khairi Subang ni saya rasa dia palit darat ni. Sebab dia geram hari ni. Dia minta lagu entah apa-apa, entah ekspedisi. Dia kata sebab dapat trip Caca Marba hari ni. Oh, bertabahlah Cik Khairi Subang, bawa kenderaan anda dengan penuh berhati-hati sambil layan KLFM. Dan juga S Awap tadi nak minta lagu Red Hot Chili Peppers. Lagu tu, lagu yang diminta tak ada. Tapi Ije tukarkan dengan lagu Other Side, Semoga tak bertambah geram lah untuk Ije. Ije tukar tajuknya. Sebab tajuk tu tak ada. Lagu Other Side pun okey kan? Dan Babyface juga nak dengar lagu Aladdin, Kumpulan Spider. Terima kasih juga untuk Cik Zul Azli dari BM. BM tu apa Bank, bukan bank negara. BM tu apa? Dia tulis sini BM je. Nak request lagu The Days Never Comes Metallica untuk slot lepas geram, okay? Jom kepada anda semua. Kuatkan radio anda dan kita layan lepas geram hari ini. Semoga yang baik-baik saja untuk anda. Kadang-kadang geram ni boleh menaikkan semangat, okay?

lagu My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Lagu penutup untuk lagu lepas geram. Lagu ini diminta oleh Ita dari Bandar Saujana Putra. Katanya nak lagu ini. Hari ini Monday Blues lah, EJ. Kata, pagi dah masuk meeting tau. Itulah nak dengar lagu ganas-ganas. Nak naikkan mood kerja. Minggu ni minggu kena buat payroll. Wow. Yelah dah hujung minggu kan? Hujung bulan kan? Jadi, bukan saja Cik Ika, saja Ita yang saja yang busy buat payroll, terutama pada yang buat account lah. Hujung-hujung bulan ni dia yang paling sibuk kan, sebab kami yang bekerja ni tengah menanti. Menanti tarikh, ada yang 24, ada yang kata 25, ada yang kata 30 hari bulan kan. Bertabahlah. Kita hidup dengan apa yang ada di hujung-hujung bulan ini. Jangan berbelanja terlalu besar, saudara. Baik, okay. Izin nak tunaikan lagi permintaan lagu yang terakhir ini, sebab kita dah berada di hujung untuk permintaan lagu Hai Kuala Lumpur. Selamat tengah hari anda, untuk anda semua. Siapakah ini? Okay, saya Fika Anwar hendak buat permintaan lagu Sesaat daripada Aina Abdul, sebab lagu ini sebagai tanda peringatan pada diri ini dan untuk semua yang dengar tengah layan KLFM, agar hargai orang yang selalu di sisi. Jangan sampai bila tak ada baru nak rindu, bila dia depan mata tak kau hargai. Dia tulis macam tu, saya melontarkanlah saja dialog tu. Terima kasih sebab putarkan lagu ini. Okey, tapi kita layan dulu lagu AXP Angkuh ini. Kepada anda, jangan kita bersifat angkuh. Sentiasa melihat orang yang berada di bawah kita. Okey, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Ini baru KL.
1: Ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
2: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
1: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
2: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
1: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
3: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih memilih Hi Hi KL.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: KLFM Extra, sama tak serupa.
1: Okey, lagu KLFM Extra, sama tak serupa. EJ pilih lagu Rindu, satu rindunya rindu Afiq Syazwan, satu lagi Rintihan Rindu Wani Hasrita. Untuk anda yang sedang merasai rindu tapi tak tahu nak luah macam mana, kan? Mungkin juga jauh di mata tapi dekat di hati. Begitulah perasaan rindu yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Dan EJ juga dah sampai di hujung Hai Hai Kuala Lumpur. Selepas ini Nadi Kota KL akan menemani anda 1 sampai 4 petang. InsyaAllah EJ akan kembali semula esok menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi kepada anda terus lain KLFM yang sentiasa menemani anda dalam keadaan anda gembira, suka, lagi apa, duka, kan? Geram, eh? Jadi terima kasih banyak-banyak dan kita layan dulu lagu Macklemore, Thrift Shop ini terlebih dahulu. Dan terus lain KLFM sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur. What?

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL. KLFM Extra, kamu tak serupa.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa -1 dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
3: KLFM Eka, kamu tak serupa.

0: satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL.
1: KLFM ini baru KL waktu sekarang menghampiri 1.15 minit tengah hari. Assalamualaikum, hai. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas diri EJ yang telah pun menemani anda dalam Hi-Hi KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke pukul 1 tengah hari. Dan insyaAllah dalam Nadi Kota KL bermula dari saat ini, Dayang akan temankan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Baik, untuk panduan muslimin muslimat maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.18 minit tengah hari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Itu dia Dayang Nur Faizah dengan lagunya Lelaki Teragung menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL. Membawa kita menghampiri 1.34 minit tengah hari untuk anda yang mungkin pada waktu ini baru je nak lunch kan, makan tengah hari bersama dengan insan tersayang ke, bersama dengan rakan-rakan ke. Selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Makan pelan-pelan, okey? Dan yang penting jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Tolong jaga kesihatan anda kerana terlalu ramai sekarang yang tidak sihat. Ramai yang demam, batuk selsema dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi tolong ambil air kosong secukupnya mengikut jumlah keperluan berat badan anda, okey? Tapi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Untuk yang tidak sihat, semoga cepat sembuh. Jangan lupa makan ubat. Jaga pemakanan anda, okey? Kalau boleh, elakkan makan yang pedas dulu. Elakkan makan yang berminyak. Kalau boleh, kurangkan pengambilan kafein juga untuk pengambilan harian anda. Sekali sehari pun cukup. Semoga yang baik-baik saja untuk anda. Dan selamat bertugas untuk yang bertugas. Tak lupa untuk anda yang memandu. Tak kira ke mana pun destinasi anda ketika ini, selamat memandu diucapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Apa pun yang anda lakukan, terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2. Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru

0: Itu dia Insomniacs featuring Yoni Boy dengan lagunya Bersuara, membawa kita ke pukul 1.46 minit tengah hari. Seperti biasa dalam Nadi Kota KL, kita ada Music Express, music tanpa henti selama 30 minit daripada sekarang sehingga ke pukul 2.15 minit petang. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Brace yourself.
1: Music Express.
2: T-shirt Billy.
3: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
4: Dulu kan saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
3: Merentan kenapa awak? Sebab single.
4: Tak ada, sebab kawan saya ni kan tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
3: Solat subuh, okay.
4: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
3: Habis dia takkan nak call suami orang pula. Call suami sendiri lah.
4: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
3: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh sukses call saya.
4: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa.
3: Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal, boleh lah call saya lepas ni.
4: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
3: Lebih daripada 1 juta? Okey, kalau buat call tengah saya, 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
4: Kenapa tentang awak?
3: Lagu Jejaka Idaman.
4: Saya rasa salah lagu ni.
3: Salah lagu kan?
4: Salah.
3: Itu kalau saya lagu apa?
4: Mimpi Malang.
3: Mimpi Malang. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Itu dia Epi, Syafiq dan juga Kulin pagi tadi dalam Rentak Pagi KL yang akan sentiasa menemani anda Isnin hingga Jumaat di hari bekerja 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi. Sentiasa menemani anda dalam kesesakan lalu lintas dalam perjalanan anda untuk menghantar anak pergi sekolah. Kan on the way pergi kerja, anda boleh dengarkan kami di frekuensi Sinar 7.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, hari ini insya-Allah 2.30 minit petang nanti kita ada tetamu di KLFM. Jadi untuk anda nak tahu siapa tetamu dayang pada petang ini, apa yang kami akan sembangkan pada petang ini dalam Sembang KL, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Untuk anda yang dah pun memulakan kembali tugasan anda selepas berehat, selamat bertugas. Diucapkan apapun tugasan anda untuk hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah. Terus dengarkan kami, banyak lagi lagu-lagu untuk hiburan anda, banyak lagi info yang akan dayang kongsikan bersama anda. KLFM, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baiklah, kita kembali dalam KLFM. Ini baru KL untuk Nadi Kota KL. Waktu sekarang dah pun 2.30 minit petang seperti yang Dayang katakan tadi. 2.30 minit petang. Kita ada yang tak keusarangan. Di dalam konti kita ada tetamu dalam Sembang KL hari ini yang akan berkongsikan mengenai ABU Confest 2026 di mana industri media dan penghasilan kandungan digital masa kini berkembang dengan sangat pantas daripada video pendek di media sosial sehinggalah ke siaran podcast, semuanya ada di hujung jari. Jadi percambahan kandungan pendek berteraskan AI juga membanjiri media sosial. Jadi namun untuk hasilkan kandungan yang bukan sahaja catchy tetapi relevan dan juga bertaraf antarabangsa bukanlah satu tugas yang mudah. Jadi yang menariknya pada petang ini yang akan berbicara, bersembang, berkongsikan mengenai standar antarabangsa, Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah untuk satu acara gergasi industri media Asia Pasifik iaitu ABU Confest 2026 yang bakal berlangsung dari 7 hingga 9 Julai di Royal Chulan Damansara, Selangor. Jadi menerusi Sembang KL hari ini, kami bawakan khas Wakil Asia Pacific Broadcasting Union ataupun ABU iaitu Encik Naim Ramin untuk Sembang Santai berkenaan masa depan industri kreatif dan mengenai persidangan dan festival ini. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, salam sejahtera.
1: Sihat ke hari ini?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Naim kerana sudi hadir ke konti KLFM untuk berkongsi mengenai ABU Confest 2026. Jadi kita selalu dengar ya mengenai ABU ataupun Asian Pacific Broadcasting Union ini. Tetapi mungkin ada pendengar kita pada petang ini yang masih lagi kurang jelas ya. Jadi boleh kongsikan secara ringkas apa sebenarnya peranan utama ABU ini dalam mencorakkan industri penyiaran dan juga media di rantau Asia Pasifik.
2: Baik, terima kasih ya DJ Dayang kerana menjemput kami untuk promote Confest ni kat KLFM. Jadi Asia Pacific Broadcasting Union ni ataupun ABU adalah sebuah organisasi antarabangsa yang telah ditubuhkan pada tahun 1964. Jadi kita mempunyai lebih daripada 200 ahli dari 60 negara di seluruh rantau Asia Pacific. Jadi dalam ABU ni kita ada 4 departemen lah dalam ABU ni. Jadi departemen yang pertama teknologi, departemen program, departemen berita dan juga departemen sukan. Jadi setiap departemen ni kita memainkan peranan yang penting lah dalam memperkukuhkan operasi kami dan mencapai matlamat ABU, iaitu untuk menghimpunkan stesen TV, stesen radio dan juga pemain media dari seluruh Asia Pasifik untuk membangunkan industri penyiaran di rantau ini. Jadi pendek kata fungsi ABU ni is as a platform kerjasama untuk kita berkongsi kandungan TV radio, untuk bertukar idea dan juga untuk menjalinkan kolaborasi merentas negara.
1: Ini sangat mengikut trend sekarang ya, terlalu ramai anak-anak muda kita terutamanya yang membuat konten semua di ujung jari di media-media sosial. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami, terutamanya yang meminati bidang radio ataupun televisyen ataupun content creator, boleh terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Jadi kami difahamkan bermula 7 hingga 9 Julai nanti, ABU akan menggegarkan Royal Chulan Damansara dengan acara ABU Confest 2026. Jadi boleh ke Tuan Naim spill the tea sikit, apa yang rare sangat pasal festival kandungan ini dan kenapa penggiat industri kandungan wajib ambil tahu?
2: Baik, jadi ABU Confest 2026 ni, tahun ni kita bertemakan Next Gen Content and Culture. Jadi ini hasil daripada gabungan dua conference kami, iaitu Confest dan juga lagi satu event nama dia Media and Culture Days. Jadi persidangan Media and Culture Days ni biasanya kita buat dekat Eropah, tapi tahun ni kita gabungkan dengan Confest supaya dapat bawa lebih peserta datang dan dapat sambutan yang lebih global lah tahun ni. Jadi tema yang Next Gen Content and Culture ni mencerminkan fokus terhadap kandungan pada masa hadapan Jadi kita nak pupukkan pencetusan kreativiti tu dan masa depan landscape media ni yang selalu berkembang, selalu berubah kan. Jadi speakers yang akan datang di Confest ni pada tahun ini terdiri daripada pemain industri global, penyiar-penyiar daripada Asia Pacific seperti KBS Korea, seperti NHK Japan, of course RTM pun diajak juga dia datang, dan juga influencers daripada digital media lah, daripada YouTube, daripada TikTok. Kita juga akan bawa diorang ke Confest. Jadi kita menjangkakan lebih 300 peserta dari seluruh rantau Asia Pacific ni untuk menghadiri persidangan inilah. Jadi tempat ni memang sesuai untuk mendapatkan networking dan juga untuk promote kerjasama strategik lah between Asian countries di rantau Pacific ni.
1: Jadi ini peluang yang besar ya untuk orang-orang media kita, untuk content creator kita.
2: Betul.
1: Jadi sebagai tuan rumah pula, apa signifikannya penganjuran ABU Confest 2026 ini bukan saja kepada para peserta dan juga penggiat industri tempatan, malah impaknya kepada peserta negara-negara luar yang hadir. Jadi adakah ini platform terbaik untuk bakat lokal kita fly high dan juga membawa budaya Malaysia ke peringkat global?
2: Jadi sebagai tuan rumah memang Malaysia dapat kelebihan yang besarlah. Jadi dia meletakkan negara kita ni sebagai hub kreatif dan juga pusat perbincangan yang utamalah di industri media ni. Jadi kita bagi peluang kepada industri media tempatan untuk belajar daripada penyiaran-penyiaran negara lain dari segi kualiti konten yang diorang produce atau hasilkan. Dan juga dia punya technical aspect, apa yang diorang boleh share in terms of knowledge and in terms of dia punya teknik dan cara-cara dia lah. Jadi dengan menyertai Confest ni, peserta dapat berinteraksi dengan lebih 150 delegasi antarabangsa yang akan datang. Jadi bukan sahaja untuk Malaysian Confest ni bagus, juga untuk negara-negara yang lain juga. Sebab tahun ni kita akan promote budaya Malaysia. Sebab kita akan ada booth untuk promote batik design. Kita akan adakan satu corner tu, kita panggil culture corner, where kita akan letak congkak,
1: permainan tradisional
2: macam cepes, semua tu lah. Jadi it is also a good opportunity lah for international delegates to learn more about our culture in Malaysia.
1: Jadi dia bukan semata-mata untuk content kita ataupun content creator kita belajar mengenai teknologi-teknologi sekarang, tetapi untuk peluang besar untuk kita mengetengahkan kita punya budaya negara kita.
2: Betul.
1: Jadi banyak lagi info yang akan kita sembangkan bersama, yang akan Tuan Naim kongsikan bersama dengan pendengar kita pada petang ini. Tetapi kita nak berhibur dahulu bersama dengan Ed Sheeran. Ini lagu pilihan Tuan Naim sendiri, Perfect. KL FM, ini baru KL.
0: Simbang KL kembali sebentar lagi.

0: Ini dia Ed Sheeran dengan lagunya Perfect, lagu karaoke kata Tuan Naim kita. Nampak tak di situ Tuan Naim pun boleh layan lagu-lagu karaoke. Banyak lagi lagu yang akan kita siarkan untuk anda sehingga ke pukul 4 petang nanti kembali dalam Sembang KL mengenai ABU Confest 2026. Jadi Tuan Naim, tadi Tuan ada maklumkan tema ABU Confest 2026 adalah Next Gen Content and Culture. Jadi boleh Tuan kongsikan highlight ataupun acara kemuncak sepanjang 3 hari penganjuran ini. Jadi dengan kata, hari pertama memang fokus habis-habisan pada trend podcast. Jadi betul ke?
1: Okey, baik. Ketiga hari persidangan ni, podcast tu memang diketengahkan lah sebagai salah satu medium penyiaran. Tapi untuk Confest 2026 ni, kita turut menyediakan pelbagai sesi yang akan dijalankan sepanjang persidangan ini. Jadi untuk hari pertama ni, kita fokus lebih kepada strategi dan mindset kandungan. Jadi kita akan ada sesi panel discussion yang bertajuk Media at the Crossroad. Jadi kat panel ni, kita akan menghimpunkan pemimpin-pemimpin media yang berpengalaman untuk membincangkan strategi penyiaran dan transformasi industri dalam menghadapi perubahan consumption audience pada masa kini. Salah satu panelis yang kita akan jemput adalah Tuan Ashok Ismail, Ketua Pengarah RTM. DJ Dayang kena kot dia. Seterusnya kita akan juga ajak Encik John Philip D. Tender. Beliau adalah naib ketua pengarah daripada EBU, ya, European Broadcasting Union, yang based dekat Switzerland. Dan kita juga akan jemput beberapa lagi lah barisan panelis kami yang berpengalaman. Jadi selain daripada itu, hari yang sama tu kami juga akan ada sesi topik industri animasi. Yang sesi ni akan disertai oleh Tuan Karya Budi daripada Las Kopak Malaysia. Dan juga ada speaker daripada TRT Turkiye yang akan membawa perspektif animasi daripada negara beliau. Sony Music Japan yang akan membincangkan tentang platform anime diorang dan muzik mereka. Dan juga kita akan bawa pelajar-pelajar daripada Fakulti Animasi di UiTM yang telah menghasilkan animasi yang bertajuk Mambang Slayer untuk projek akhir tahun mereka. Mambang Slayer. Macam Demon Slayer lah. Style Melayu punya style. Jadi kita nak macam mempupukkan talent-talent yang muda ni lah. Jadi kita bawa lebih ramai student daripada universiti, pemuda-pemuda yang baru nak bergiat dalam broadcasting, either content creator ke ataupun dalam TV dan radio. Jadi untuk hari kedua tu, kita akan adakan session yang bernama Scroll Stream Engage Capturing the Next Gen. Jadi untuk sesi ini, kita akan lebihkan pembincangan tentang bagaimana negara-negara lain mengubahkan pendekatan mereka untuk mencipta dan mengedarkan kandungan. Jadi kita akan bawa seseorang speaker ni, nama dia Debarati Guha. Dia pengarah program Asia Pemuda daripada Deutsche Welle Germany. Daripada Jepun, NHK Jepun, Shirakawa Hiroyuki, penerbit kanan, dan beberapa lagi barisan kami. Jadi boleh nampaklah dia punya diversity tu daripada pelbagai negara Asia Pasifik. Kita akan kongsilah dia punya maklumat melalui panel discussion kami. Dan tak lupa juga the one yang popular online sekarang, salah satunya Riz William daripada Mak Saleh Cari Makan, food blogger yang popular daripada dia daripada UK tapi dia dah lama duduk kat Malaysia. Jadi konten dia tentang review makanan kat Malaysia tak, sambil bercakap bahasa Melayu. Jadi macam mana perspektif dia untuk membincangkan tentang dia punya journey as a content creator. Kita juga akan menjemput Nori Abdullah, podcaster untuk Kita Family Podcast, iaitu podcast yang dikendalikan oleh 5 ibu yang membesarkan anak-anak neurodivergent.
0: Okay.
1: Jadi hari ketiga pula kita akan fokus kepada fast channel, ya. Jadi fast channel ni adalah something yang tengah trending sekarang.
0: Okay.
1: Jadi kita akan ada session untuk membincangkanlah how to implement fast channel ni dekat penyiar-penyiar either local ataupun di luar negara lah. Jadi memang sepanjang 3 hari persidangan ni kita memang ada pelbagai topik yang unik yang akan dibincangkan. Jadi bukan sahaja podcast lah, kita macam-macam pelbagaian topik lah yang akan ada.
0: Bukan sahaja podcast, bukan ya, sebab podcast. Walaupun sekarang ni macam podcast tengah naik, banyak apa tu, anak-anak muda kita membuat podcast masing-masing yang diuploadkan di dalam media sosial masing-masing. Tetapi ABU Confess bukan sahaja fokus kepada podcast. Jadi bercerita tentang bengkel dan juga panelis, sebab terlalu ramai dalam masa 3 hari, banyak fokusnya, banyak highlightnya. Jadi siapa agaknya pakar industri yang bakal turun padang kali ini? Ada tak perkongsian teknologi terbaru ataupun strategi digital yang confirm boleh beri mind-blowing experience kepada peserta yang hadir?
1: Kalau tengok line up tahun ni, memang ramai yang powerhouse lah yang turun padang. Jadi ni semua gabungan pakar global, broadcaster-broadcaster yang besar dan juga content creator yang tengah aktif sekarang lah. Jadi antara pakar utama yang akan ada di Confess ialah Eric Nuzum. Dia daripada Amerika Syarikat. Dia pakar podcast global dan also the keynote speaker lah untuk Confess 2026 ini. Jadi dia yang akan utama diutamakan dalam Confess ini. Selain itu, kita juga ada wakil media antarabangsa seperti ABC Australia, NHK Jepun, Deutsche Welle German, SABC South African Broadcasting Corporation Afrika Selatan, dan juga of course penyiar tempatan lah seperti Astro, RTM, Media Prima dan juga Les Copac. Turut hadir content creator yang agak hangat, ada kontroversi ke apa online sekarang ni, termasuk apa ni, Ili Ruzana, Caprice, Bernard Hugh, Nori Abdullah as I mentioned tadi, dan also Ling Yah. Ni dia akan menggabungkan perspektif industri dan perspektif daripada content creator punya apa ni, site lah. Jadi persidangan ini juga kita akan menampilkan trend-trend baru ya, seperti AI, XR, VR dan Fast TV channel, dan also micro drama yang tengah popular dan trending sekarang lah.
0: Yang pernah tengah hit lah, tengah naik sekarang. Jadi itu antara panelis. Dia agak menarik sebab dia bukan orang-orang yang kita tidak kenal saja. Sebab kadang-kadang bila kita pergi sesuatu talk ataupun program yang lebih banyak talk lah orang cakap kan. Kalau panel dia tidak menarik, dia boleh macam buat orang boring ataupun tidak menarik perhatian orang ramai. Tetapi kalau panel kita ada orang-orang yang macam Tuan Ain cakap, dia tak kisahlah dia ada kontroversi ke tak ada. Tetapi yang itu yang menarik orang untuk mendengar dan melihat secara face to face. Kan? Menarik. Jadi kalau nak cerita tentang sasaran peserta, adakah Confess ini eksklusif untuk stesen TV dan radio utama sahaja, atau budak podcast, podcaster bebas, pencipta kandungan digital dan anak-anak muda pun dialu-alukan sekali? Jadi apa takeaway utama yang mereka akan bawa balik nanti?
1: Okay, so Confess ni dia terbuka kepada siapa-siapa yang membuat konten pun dalam industri media ni lah. Tapi kita of course mainly kita buat untuk ABU members. Tapi sekarang ni kita cuba untuk bukakan peluang untuk content creators yang lain ataupun sesiapa yang bergiat lah dalam industri media ni untuk apa ni, datang Confess dan tengok apa yang diorang boleh take away daripada persidangan ini. Jadi peserta di Confess ni akan mendapat mindset audience first, serta pendedahan kepada trend-trend yang barulah sekarang macam content generative AI, ataupun tadi saya cakap micro drama dan also short form content. Sebab sekarang ni the audience dia dah mula untuk hilang dia punya apa ni, attention span ya. Jadi sekarang saya berasa macam saya lah Gen Z, saya punya apa ni, sama umur saya ni, dia suka benda yang cepat.
0: Betul.
1: So bila nak scroll tu, dia nak tengok konten tu sekejap je. Jadi micro drama ni memang sesuai lah untuk menarik perhatian ataupun viewer yang daripada younger generation ni.
0: Betul.
1: Sebab sekarang ni pun apa ni, macam tadilah DJ Dayang kata, sometimes orang yang kontroversi ni lagi banyak viewer daripada yang tak ada kontroversi ataupun yang masuk TV kan. Jadi this kind of things the things yang kita yang cuba untuk share knowledge lah between, from the perspective of the national broadcasters and also from the perspective of independent content creators.
0: Jadi dia sangat menarik sebab kita tak nak mensia-siakan peluang kita sebagai tuan rumah. Kita tak nak memberi ruang dan peluang kepada stesen TV ataupun radio sahaja, sebab sekarang media sosial sangat meluas. Jadi kita beri peluang kepada content creator kita yang di luar sana untuk mendapat ilmu daripada ABU Confess 2026. Ada lagi perkongsian selepas ini, tetapi kita dengarkan lagi lagu karaoke Tuan Naim, Suci Dalam Debu, KLFM Ini Baru KL. Simbang KL kembali sebentar lagi.

0: Kembali dalam Sembang KL di KLFM. Ini baru KL lah. Baru saja berlalu Iklim dengan lagunya Suci dalam debu lagu pilihan tetamu kita, Tuan Naim. Semoga terhibur lah. Semoga masih lagi ada semangat untuk kongsi bersama dengan kami mengenai ABU Confest 2026, di mana ABU mempunyai jaringan keahlian yang sangat luas ya Tuan Naim, di lebih 60 negara. Jadi dengan kehadiran delegasi antarabangsa yang akan hadir di KL nanti, apa X Factor atau kelainan ABU Confest tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya?
1: Baik, X Factor ABU Confest 2026 pada tahun ini adalah kami akan adakan lebih aktiviti yang menarik lah. Jadi salah satunya kita akan adakan showcase untuk program TV dan radio yang telah memenangi ABU Prizes pada tahun tu sebelum-sebelum ni. Jadi ABU Prizes ni, untuk pendekkan dia punya explanation, basically dia adalah persidangan untuk memberi award ataupun recognition kepada program-program TV dengan radio yang sangat bagus dan excellent lah. Jadi setiap tahun kita akan adakan ABU Prizes ni yang akan letakkan program daripada members kami seperti NHK Japan, KBS Korea. Jadi pemenang-pemenang program-program ni kita akan tunjukkan di Confest. Jadi datang kat booth kita, boleh duduk dan tengoklah program-program dokumentari diorang, program-program entertainment ataupun sports diorang. Jadi itu yang kita tak pernah buatlah sebelum ini, tahun-tahun sebelum ni. Selain itu juga kita akan adakan culture corner ya, di mana kita akan mempamerkan permainan-permainan tradisional seperti congkak, seperti ceper, batu seremban. Jadi ini untuk menunjukkan kepada delegasi kami yang daripada negara luar, culture Malaysia kita lah, sebab kita bertemakan next gen content and culture. Jadi kita nak mempromotkan lah kita punya culture Malaysia ni kat delegasi internasional kita. Jadi akhir sekali, tahun ni kita akan mengadakan Batik Runway Show yang akan mempamerkan rekaan batik daripada Arena Cipta Klasik oleh Dato' Asfarena. Jadi Dato' Asfarena ni adalah designer untuk pembuatan batik lah, bukan baju saja. Dia buat untuk tote bag, dia buat untuk purse, wallet, apa-apalah yang boleh menjadi batik dia buat. And design dia memang design yang sangat unik lah. Jadi dia nak mempamerkan dia punya design tu di Confest in the form of runway show.
0: Jadi runway show tu itu hari ke berapa?
1: Yang runway show tu hari yang kedua. Hari kedua tu macam kita punya opening day lah. Walaupun hari pertama tu hari pertama, tapi hari pertama tu lebih kepada hari workshop. Jadi hari kedua tu kita punya opening day, di mana akan ada minister lah yang akan datang. Jadi hari tu kita akan buat runway show ni. Tapi juga batik ni akan also dipamerkan dekat kita punya area booth. Jadi sesiapa yang berminat boleh tengok dan mungkin boleh exchange contact dekat booth tu lah. Jadi ini semua X Factor lah, sebab kata DJ Dayang tadi, yang tak pernah ada lagi Confess tahun sebelum ni.
0: Memang tahun sebelum ni tak pernah buat, ini pertama kali buat.
1: Ini pertama kali buat.
0: Ini sangat menarik.
1: Betul, sebab tahun ni kita gabung kan dengan Media and Culture Days. Jadi kita nak letakkan lebih unsur-unsur budaya itulah, seni budaya.
0: Jadi macam delegasi luar yang nak cuba permainan tradisional kita boleh lah.
1: Boleh.
0: Yang disediakan itu, yang nak main congkak ke, yang nak try batu seremban tu, semua boleh.
1: Betul.
0: Itu sangat menarik. Jadi untuk pendengar KLFM ya Tuan Naim, yang tengah mendengarkan kita pada ketika ini, yang nak tahu lebih lanjut, apa tu terutamanya yang baru tahu ataupun yang rasa eager nak join ni, jadi masih sempat ke nak daftar ataupun macam mana caranya nak sahkan kehadiran ke ataupun dia orang nak join ke?
1: Masih sempat ya untuk mendaftar. Jadi kita memang akan accept lah siapa-siapa yang mendaftar dekat website kami, selagi kita ada kuota untuk slot yang belum penuh lah untuk masa sekarang. Jadi siapa yang cepat dia dapat lah untuk register. Jadi cara penyertaan tu memang mudah. Layari ke laman rasmi kita, confess.abu.org.my ya. Jadi kat website tu dia akan ada butang untuk tekan register. Tekan register tu jadi boleh register account lah. Jadi isi maklumat yang basic Lepas tu kita akan hantar email untuk buat pengesahan.
0: So itu sahaja cara. Tapi sekarang ini untuk saat ini, sekarang ini kan 22 Jun pukul 3:02 minit petang ini masih lagi ada
1: masih ada lagi slot.
0: Masih lagi ada slot. Jadi untuk anda, terutamanya anak-anak muda yang meminati bidang teknologi sekarang, broadcasting sekarang kan, nak jadi broadcasters ke kan, jadi anda boleh layari laman rasmi confess.abu.
1: Betul. confess.abu.org.my.
0: Ya, untuk register. Jangan lepaskan peluang ini. Setahun hanya sekali tau. Dia macam hari raya je ni. Jadi mungkin untuk mengakhiri kita punya sembang santai pada petang ini, apa harapan Tuan Naim untuk ABU Confess 2026?
1: Saya harap of course untuk mendapatkan lebih peserta daripada tahun lepas,
0: insyaAllah.
1: Dan pada masa hadapan Confess ni jadi persidangan yang premier daripada ABU lah. Jadi kita nak membesarkan Confess ni, sebab Confess ni baru tahun yang kelima, tak salah saya. Jadi dia masih muda lah, masih baby lagi. Jadi saya harapkan dapat membawa lebih speaker-speaker yang bertauliah, speaker-speaker yang interesting lah. Macam tadi DJ Dayang kata, kalau speaker tu adalah seseorang yang interesting, barulah peserta tu jadi lagi seronok lah.
0: Betul.
1: Adalah macam bosan nak datang conference tu. Jadi itu kita punya hasrat lah untuk membuat conference ni lagi besar dan lagi hebat daripada tahun-tahun sebelum dia.
0: Betul, insyaAllah. Sebab saya juga, walaupun saya bukan Gen Z, bila kita scroll media sosial, kalau yang membuat video itu macam anak-anak muda, tak kira lah dia ada kontroversi yang negatif ataupun positif, sekiranya cara penyampaian dia menarik, kita dengar pun, kita secara tidak langsung kita dengar sampai habis. Tahu-tahu betul, macam 5 ke 10 minit kita dengar.
1: Yes.
0: Tetapi kalau pun orang itu ada nama, panel itu ada nama yang besar, tetapi dia macam terlalu safe lah orang cakap kan. Dia macam betul, tak ada kontroversi. Orang kan dengar dia orang boleh boring lah, saya betul, boleh cakap betul. Kalau dia punya tajuk ataupun dia punya talk itu terlalu drag.
1: Betul.
0: Kan, jadi kita macam Tuan Naim cakap, kita nak benda yang fast.
1: Betul.
0: Benda yang macam ringkas tetapi padat.
1: Betul, short and sweet.
0: That's the jadi betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Naim, Encik Naim Ramin, penolong eksekutif Asia Pacific Broadcasting Union ABU, kerana sudi hadir ke konti kami pada petang ini untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai ABU Confess 2026. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami, masih lagi ada peluang kan Tuan Naim?
1: Masih ada lagi.
0: Masih lagi ada slot untuk anda sekiranya anda ingin menyertai ABU Confess 2026 yang akan berlangsung 7 hingga 9 Julai bertempat di Royal Chulan Damansara. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi.
1: Baik, terima kasih Jidah Yang.
0: Okey, terima kasih. Jadi untuk anda, terima kasih kerana sudi bersama kami yang masih lagi mendengarkan Dayang di Nadi Kota KL. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini Baru KL.
2: Sembang KL, bicara santai bersama personaliti jemputan, 2:30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini Baru KL. Sembang.

UEFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rapat-rapat, jangan jauh. Nadi, Kota KL.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baiklah, cerita apa hari ini? Hari ini hari Isnin, 22 Jun 2026. Jadi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi dengarkan kami di KLFM Ini Baru KL. Untuk cerita apa hari ini, Dayang nak kongsikan satu video tular mengenai sepasang pengantin yang melangsungkan majlis persandingan. Tetapi apa yang menariknya, untuk sesi selalu kita potong kek kan, sepasang pengantin ini, pasangan ini dia memilih untuk memotong buah nangka. Okey, buah nangka, bukan potong kek dalam sesi persandingan mereka. Dalam waktu orang lain potong kek, mereka memilih untuk potong buah nangka. Jadi ini memang betul sangat lain daripada yang lain. Buah pun buah lah, asalkan bahagia. Jadi Dayang nak kongsikan antara komen daripada netizen-netizen dalam video ini. Jadi dia cakap, ini terbaiklah pengantin potong buah nangka, selalu tengok pengantin potong kek. Lepas tu ada yang kata, mungkin cinta berputik di bawah pohon nangka. Jadi untuk mengimbau kembali memori jatuh cinta itu, mereka memilih untuk memotong buah nangka instead of potong kek. Jadi menarik, lain daripada yang lain. Untuk anda mungkin, kalau jatuh cinta di kedai makan ke, time tu tengah makan nasi kandak ke, jadi waktu majlis persandingan bolehlah suap menyuap nasi kandak gitu. Kalau jatuh cintanya di padang bola ke, mungkin boleh sepak bola to each other waktu majlis persandingan kan. Waktu sekarang maklumlah, musim Piala Dunia 2026. Jadi itu cerita kita hari ini. Sangat menarik, pasangan pengantin ini memilih untuk memotong buah nangka di majlis persandingan. Jadi anda boleh saksikan di media sosial anda. Anda boleh type sahaja pasangan pengantin pasangan pengantin memotong buah nangka. Jadi tak semestinya kek kan. Kita pun nak lain daripada yang lain, nak potong mungkin potong apa-apa sajalah yang boleh mengimbau memori kenangan anda bersama dengan pasangan anda. Kan? Jadi terus kekal bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Nadi, Kota KL. Satu tengah hari hingga 4 petang.

0: Ini dia Shakira dan juga Burna Boy dengan lagunya Dider, lagu rasmi FIFA World Cup 2026. Jadi kita nak imbas kembali keputusan penuh untuk perlawanan Piala Dunia 2026 yang sudah pun berlangsung untuk hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026. Saingan kumpulan H, Spain menang 4-0 menentang Saudi Arabia. Saingan kumpulan G pula, Belgium menentang Iran seri 0-0. Untuk saingan seterusnya kumpulan H juga, Uruguay menentang Cabo Verde juga seri 2 sama. Dan untuk kumpulan G, Egypt menang 3-1 menentang New Zealand. Itu dia keputusan penuh untuk Piala Dunia 2026 yang sudah pun berlangsung untuk hari ini, hari Isnin 22 Jun. Nanti kita akan kongsikan jadual-jadual perlawanan yang seterusnya di KL FM. Ini baru KL.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KL FM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Ha, itu dia, jangan ada yang goyang-goyang bahu dekat pejabat di depan komputer anda mendengarkan lagu Hindustan, lagu Akhir Koli dari filem Mohabbatein. Hiburan untuk anda, terutamanya yang menggemarkan cerita-cerita Hindustan. Semoga terhibur semuanya. Semoga ada yang mengantuk segar kembali, ada yang lenguh pun dah hilang, dah lenguh-lenguh badan. Tapi untuk anda yang mungkin daripada tadi sangat fokus melaksanakan tugasan anda, bolehlah berehat sebentar. Take 5, okay, untuk rehatkan mata anda daripada skrin komputer. Rehatkan badan anda juga. Dah lama sangat duduk tu, bangun sebentar, pergi tegur-tegur kawan-kawan kiri kanan depan belakang, tanya khabar kawan-kawan, okey ke tak, sihat ke tak, dah makan ke belum, sambil-sambil anda rehatkan diri anda tahu. Jangan terlalu menekan-nekan diri sendiri, berehat juga walaupun ada tugasan dan ada amanah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita selesaikan. Tetapi insya-Allah semoga semuanya baik-baik sahaja. Sedikit info untuk anda, Festival Jom Malaysia X Pesta Kita Kuala Lumpur yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun 2026 bertempat di Pasar Seni Kuala Lumpur pukul 10 pagi hinggalah 11.30 malam. Jadi untuk anda terutamanya yang menggemari barang-barang lokal, jadi nak cari tempat nak shopping barang-barang lokal ni, barang-barang lokal yang best, makanan yang sedap dan sambil-sambil layan vibe KL yang sebenar, inilah masanya, inilah tempatnya. Jadi ini adalah kolaborasi padu yang ditunggu-tunggu, Festival Jom Malaysia X Pesta Kita Kuala Lumpur. Ini masanya untuk anda rebut peluang untuk cipta memori bersama dengan insan-insan yang tersayang. Luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan yang tersayang. Jadi set date anda 26 hingga 28 Jun bertempat di Pasar Seni 10 pagi hinggalah ke pukul 11.30 malam.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KLFM.

0: Ini dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Rencong membawa kita menghampiri 3.53 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL edisi Isnin 22 Jun 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama kami di KLFM, yang setia menemani Dayang, mendengarkan Dayang seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak semuanya yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2, yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Dan selepas ini, dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, anda akan ditemani rakan tugas Mimi Wala sehingga ke pukul 8 malam nanti, insya Allah. Jadi untuk anda di mana pun berada, yang masih di pejabat, yang di rumah, yang di dalam kereta, semoga semua sihat selalu hendaknya. Semoga semua berbahagia di samping insan-insan yang tersayang. Semoga apa yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari dalam Hai Hai KL. Dayang mengundur diri dahulu. Dayang tinggalkan anda dengan lagu Tiada Kata Secantik Bahasa, nyanyian monolog. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Ini dari rekod asam yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Baguslah. Saya ucapkan selamat berjaya pada Jiasa.
3: Tenaga untuk menentang badan. Biar semuanya tidak bergerak. Biar semuanya tidak berubah. Seperti air di sungai. Di gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL. My click.

0: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

apa ada lagi yang ada dengan Persembahan Fish dengan Tiada Lagi Cinta membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih Dayang yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL sebab pukul 1:30 hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hingga pukul 8 malam nanti macam minggu lepas. Boleh pilih lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta. Hari ini selain daripada pilihan Jangan Turun Kereta, kita ada artis legend, kita juga ada Biz On Air, kita juga ada Gol Dunia RTM. Okay, apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama. Kita nak terus dengarkan lagu-lagu menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Era Fazira dengan Hanya Di Mata, satu lagu Hindustan bakal menyusul dari filem Kahona Piarhi. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Nur Kumalasari dengan Sayang Oh Sayang, lagu ciptaan sepenuhnya Fauzi Marzuki, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Persembahan Wicitra dengan Mira Idora baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur, tepat pukul 4.44 minit petang nanti. Dan apa yang ingin saya kongsikan ni, ada Festival Kesenian Pancaragam Malaysia 2026 bermula 25 hingga 28 Jun 2026, 9 pagi hingga 11 malam di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak. Untuk anda yang mungkin nak ke Ipoh tu, bolehlah sama-sama memeriahkan lagi Festival Budaya Malaysia 2026 dengan Festival Kesenian Pancaragam Malaysia. Muzik dan festival budaya dan muzik terbesar di 2026 ya, Festival Budaya. Baik, apapun kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Datuk Sheikh dengan Bicara Tentang Cinta. Juga lagu ini persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Sepi Seorang Perindu. Lagu ciptaan Datuk Dr. Ahmad Nawab, lirik oleh Mama Jui. Dirakamkan pada tahun 1989 menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4:44 petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7:27 malam. Dan sebentar lagi kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Dan kembali bersama dengan kami untuk artis legend KL-KL kita untuk petang ini. Seorang artis wanita seberang. Boleh fikir-fikirlah siapa artisnya. Dan menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini persembahan Deep Purple dengan Smoke on the Water. Terus bersama dengan kami hujung minggu KL. Hujung minggu KL pula. Kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL. Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

0: KL, Kenangan Lalu Kuala Lumpur.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

Assalamualaikum, saya Muslih Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini baru KL. Andai dipisah lagu dan irama lemah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami untuk jam yang kedua Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari Isnin 22 Jun 2026. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu artis legend untuk kita petang ini, kita nak kongsikan keadaan trafik semasa di Jalan Pelabuhan Barat. Sedangkan kelewatan dari Westport ke Northport disebabkan kemalangan dan tumpahan minyak berhampiran Jambatan Kurau. Manakala di Jalan Kuching, kemalangan melibatkan 3 buah kenderaan di lorong tengah selepas bulatan Sekambut menghala ke bulatan Kuching menyebabkan kesakan dari pusat bandar. Manakala di lebuh raya KL Seremban, jangkaan kelewatan setengah jam dari Desa Petaling ke Plaza Tol Sungai Besi disebabkan kemalangan di lorong tengah berhampiran susur ke bulatan Lumba Kuda. Juga antara lain di mana lagi tadi dah sebut di Westport sudah. Jadi pada anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972, okay? Baik, artis legend KL kita petang ini, seorang penyanyi, pelakon dari Indonesia.

Yang lahir di Siribon pada 10 Mei 1961. Ayahnya seorang keturunan bangsawan dari Kesultanan Siribon. Ibunya pula ada seorang keturunan bangsawan dari Melayu Palembang. Beliau terkenal dengan lagu duetnya bersama Brori Marantika yang dirakamkan pada tahun 1996. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau dah saya sebut tajuk lagu ni, sudah tentulah ramai yang tahu siapakah artis legend kita untuk petang ini. Nama penuhnya Raden Ayu Dewi Pujiati, ataupun lebih dikenali dengan nama Dewi Yul. Kita akan dengarkan lagu persembahan Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, juga Kau dan Aku Sama, dan juga lagu yang saya sebut tadi yang bergandingan dengan Brori Marantika dengan Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Jom kita dengarkan artis legend KL kita untuk petang ini.

0: Swiss Legend, KLKL.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: 5.30 minit petang. Selamat petang untuk anda yang terus bersama dengan kami, walau di mana juga anda berada. Masanya untuk kita dengarkan Biz On Air. Hari ini kita dengarkan HCBU Resources. Jom tingkatkan potensi organisasi anda bersama HCBU Resources, pakar dalam training dan konsultansi yang memfokuskan kepada pembangunan modal insan, sistem pengurusan keselamatan ataupun safety management system, juga keselamatan proses dan keselamatan peribadi ataupun proses and personal safety. Sama ada syarikat kecil, sederhana maupun korporat, HCBU Resources bersedia membantu meningkatkan kompetensi, produktiviti dan budaya kerja yang lebih selamat, berpusat di nilai dan memberikan perkhidmatan ke seluruh Malaysia. Anda boleh hubungi 013-629-7630. Kita bersama dengan pemiliknya, Muhammad Abdullah bin Bujang. Kita nak tanyalah, kalau boleh Encik Muhammad Abdullah dapat memberikan pengenalan kepada HCBU Resources ni.
3: Syarikat HCBU ditubuhkan berdasarkan pengamatan terhadap kesedaran, keperluan latihan dan pemahaman terhadap keperluan latihan tersebut di kalangan industri. Kerana latihan itu sahaja tanpa pemahaman di sebalik kenapa dan bagaimana kita mengendalikan hasil ataupun topik daripada latihan tersebut supaya para peserta akan menjadi kompeten dan memahami tujuan pelatihan tersebut dan akan mengaplikasi apa sahaja ilmu yang dipelajari supaya dalam pada mereka melakukan pekerjaan, mereka akan memastikan hasil yang terbaik untuk diri mereka dan juga syarikat. Itu matlamat utama supaya tiada apa-apa kemalangan ataupun result ataupun keputusan yang tidak baik berlaku di kawasan kerja.
2: Baik, kita akan bersama lagi dengan Cik Muhammad Abdullah. Kita dengarkan dulu lagu yang telah pun dipilih oleh Papa Americano.

0: Pulangan baru saja berlalu menemani anda menerusi Biz On Air, pilihan jangan turun kereta JTK, 5.39 minit petang. Masih lagi bersama dengan Cik Muhammad Abdullah bin Bujang dengan bisnesnya HCBU Resources. Dalam dunia pekerjaan hari ini, kejayaan sesebuah organisasi bukan sahaja bergantung kepada teknologi tapi juga kepada kualiti modal insan dan juga budaya keselamatan yang mantap. Itulah misi HCBU Resources, sebuah syarikat latihan dan konsultansi yang diterajui oleh Muhammad Abdullah bin Bujang. Mereka membantu organisasi memperkasakan sumber manusia, membangunkan sistem pengurusan keselamatan yang efektif dan juga meningkatkan kesedaran tentang keselamatan proses dan keselamatan individu. Okay, bagaimana Encik Muhammad dapatkan modal untuk permulaan perniagaan dan mengembangkan perniagaan ini?
1: Untuk modal pula, kami menggunakan inisiatif sendiri daripada segi simpanan, dan setiap latihan kami akan gunakan, of course kami akan gunakan akaun syarikat, dan kami akan gunakan kembali daripada duit hasil daripada training-training atau pelatihan yang diberikan. Kita akan pusing dan gunakan modal tersebut untuk kita jalankan latihan seterusnya dan untuk kita mengendalikan operasi syarikat.
0: Baik, kita akan bersama lagi dengan Encik Muhammad Abdullah. Kita nak terus berhibur dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita ni, namanya Farah Seni. Nakkan lagu Persembahan Fake dengan Tiga Malam Tanpa Bintang. Terus bersama dengan kami, pilihan jangan turun kereta JTK, Biz On Air.

0: 86 Dikau. Lagu ni dipilih oleh Surya Dolce menerusi WhatsApp kami di 0133097972. Masih lagi bersama dengan Cik Muhammad bercakap tentang bisnesnya HCBU Resources yang beralamat di Nilai dan berkhidmat di seluruh Malaysia. HCBU Resources menawarkan latihan yang praktikal, relevan dan memenuhi keperluan industri masa kini. Untuk maklumat lanjut dan juga tempahan sesi latihan boleh hubungi 0136297630. HCBU Resources melahirkan tenaga kerja yang lebih kompeten, organisasi yang lebih produktif dan tempat kerja yang lebih selamat. Baik, harapan dan juga bagaimana pendengar boleh dapatkan perkhidmatan daripada HCBU Resources ni?
1: Harapan daripada pihak kami supaya industri memberi peluang dan bekerjasama, berkolaborasi dengan syarikat kami dalam untuk memenuhi keperluan latihan industri di tempat kerja dan di industri masing-masing, kerana kita perlu faham bahawa kepemilikan kuasa manusia ataupun manpower, human power dalam operasi pekerjaan sangat-sangatlah penting, kerana tidak boleh diganti dengan mesin dan sebagainya. Daripada segi emosional, intellectual, manusia sangat-sangat berbeza dengan mesin ataupun alat peralatan, machinery ataupun mesin, kerana hanya berdasarkan setup, tetapi manusia mempunyai perasaan dan naluri serta daya kerja yang bersifat sangat-sangat unik. Dan inilah sebenarnya aset yang paling penting dalam syarikat untuk kita pastikan mereka mendapat latihan yang sewajarnya. Jadi mereka akan menjadi pekerja yang efektif dan menjalankan kerja dengan efisien untuk produktiviti dan hasil mutu kerja yang meningkatkan kualiti dan keselamatan untuk industri.
0: Baik, itu dia HCBU Resources bersama dengan Cik Muhammad Abdullah bin Bujang. Kalau anda ada perniagaan yang ingin diwawarkan menerusi KLFM, anda perlu menghantarkan butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Makan menyusul lagu daripada Persembahan Shania Twain, You're Still The One, lagu yang dipilih oleh 140177. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Lia Syaz, nakkan lagu Persembahan Raja Emma dengan Jejaka Idaman. Dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Abang Dorayan, nakkan lagu Persembahan Aero dengan Terimalah Sayang. Cintaku seadanya, semuanya bakal menyusul sekejap lagi menerusi KLKL, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL. When I first saw you.

0: ini baru KL.
1: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KL-KL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KL-KL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KL-KL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Persembahan Kumpulan Sukses dengan Ku Basuh Luka dengan Air Mata. Lagu tu dipilih oleh Puan Normi Jamil menerusi WhatsApp kami di 0133-3097-972. Masanya untuk kita dengarkan gol dunia RTM rumusan perlawanan hari ini 22 Jun 2026. Empat aksi menarik menutup saingan kumpulan G dan H bagi hari ini, menyaksikan beberapa pasukan semakin hampir mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Spanyol 4-0 Arab Saudi. Spanyol mempamerkan aksi paling meyakinkan setakat ini dengan kemenangan besar 4-0. Jentera serangan mereka begitu tajam menguasai permainan dari awal hingga akhir. Kemenangan ini meletakkan Spanyol di kedudukan terbaik kumpulan H dan muncul antara calon utama untuk mara jauh dalam kejohanan. Bagi perlawanan antara Belgium dan juga Iran, kosong sama. Perlawanan ini sengit tapi buntu. Kedua-duanya pasukan mempamerkan disiplin bertahan yang tinggi namun gagal memecah kebuntuan. Satu mata yang diperoleh memastikan perebutan tiket ke pusingan seterusnya dan dalam kumpulan H, dalam kumpulan G akan ditentukan pada perlawanan akhir. Untuk perlawanan antara Uruguay dan juga Ivory Coast, antara perlawanan paling dramatik hari ini, Cabo Verde sekali lagi membuktikan mereka bukan pasukan pelengkap jadual apabila bangkit mengikat Uruguay 2-2. Uruguay dua kali mendahului namun semangat juang Cabo Verde memastikan mereka membawa pulang satu mata berharga. Dan pagi tadi perlawanan antara New Zealand dan juga Mesir. Mesir mencipta sejarah apabila meraih kemenangan pertama mereka di pentas Piala Dunia walaupun ketinggalan pada babak pertama, skuad kendalian mereka bangkit dengan aksi cemerlang yang diterajui oleh Mohamed Salah untuk menewaskan New Zealand 3-1. Usahan ini melonjakkan Mesir ke tangga teratas kumpulan G menjelang aksi terakhir. Dan apapun, kita akan terus berikan antara yang menarik untuk Piala Dunia 2026 untuk gol dunia RTM. Beribu dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Haji Din Tahir. Nakkan lagu Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Syamsul 87. Nakkan lagu Persemandion dengan Saling Merindu. Dan juga lagu Hindustan ni dipilih oleh Amirul Alif. Lagu yang dipetik dari filem Mohabbatin Sony Sony. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Lagu ciptaan sepenuhnya Wan Zul, rakaman tahun 1995, persembahan Ayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Pilihan Syida menerusi nombor WhatsApp kami di 0133097972. Saya nak ucapkan terima kasih kepada 47 mata memandang di live TikTok, bantu saya ketuk-ketuk screen sampai saya end live. Kita ada Cik Zainal KDPJ, Syida, Don Ryan 791, Mawar, Tihar Yusof, Farah Senik, Johnny J, Liah Syaz, juga Kak Noor, Insan Terpilih, Papa Americano, Marina, Abang Long Awang, Nur Aslina 15, Ina Ina, Syazad Official, Sabah For All, Jamil Ahmad, Anita, Mantu Di Mantoya, Mr. Question Mark, juga ada YL, Mat Zawai Ismail, Pailang Bronco, juga ada Zaimi Ahmad, Teratai Comel, Syarudin Ali, Bani, Mushbi, juga ada Razif, Helmi, NS Nordin, juga ada Big Daddy, Kadril Ibrahim, Mazatul Irda, Indah Permata Sesuat 2 Bedok, Syam ACR, Zamri WPK dan juga Sweet Flower. Terima kasih. Bantu saya tapping screen sampailah kita end live, okey? Baik. Untuk game seterusnya, pukul 1 pagi nanti, untuk persaingan kumpulan J, anda akan dapat tonton perlawanan antara Argentina dan juga Austria di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Manakala pukul 5 pagi, perlawanan peringkat pertama ni dalam kumpulan I antara Perancis dan juga Iraq, anda boleh tonton di TV OK dan juga RTM Klik. Manakala perlawanan yang seterusnya tu pukul 8 pagi, perlawanan grup I juga antara Norway dan juga Senegal, anda boleh tonton di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan pukul 11 pagi esok, pusingan pertama kumpulan J, perlawanan antara Jordan dan juga Algeria, anda boleh tonton di TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama dengan kami untuk anda tonton dan juga dapatkan maklumat dan fakta menarik untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh anakku nak dengar lagu Pop Ye Ye VE. Juga kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Laguku Di Hatimu. Dan kita dengarkan dulu lagu yang menjadi tema Piala Dunia FIFA 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Terus bersama dengan kami menerusi Gol Dunia RTM.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

dipilih oleh Muhammad Iqmal, menerusi live TikTok Kera FM Official. Terima kasih semua yang hadir di live TikTok. Terima kasih bantu saya ketuk-ketuk screen, share-share live. Dan berkesan rezeki pun kita doakan, moga semuanya dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesihatan yang baik, juga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di live hari Jumaat nanti pukul 10 pagi. Ha, on air lagi saya sebut tau. Baik, apa pun menginjak ke 7 malam, kita ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. Mimi Walam masih lagi di sini temankan anda sampai pukul 8 malam nanti untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Isnin 22 Jun 2026. Simak kalender anda, hari ini mungkin ada hari istimewa seseorang yang kita tu mungkin terlupa. Alamak, dah maghrib, dah nak maghrib, dah lupa nak wish birthday. Ah, kan, mana kita tahu kan. Jadi mungkin juga ada yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Kenang mereka dengan mengucapkan selamat hari lahir ataupun mungkin selamat hari ulang tahun perkahwinan, okey. Baik, kita ada Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me. Juga kita ada Freedom dengan Jauh Dirindu. Bahkan menyusul juga Datuk Francisca Peter dengan Kerana Terpaksa. Semuanya sekejap lagi menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Oh,

0: Saya Salamia Hassan.
1: Dan saya Atilia.
0: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karok sampai depan pintu rumah.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

kerana terpaksa. Baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.27 minit malam nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan No Doubt dengan Don't Speak, dan juga kita ada Irwan Shah dan juga Acha Satriasa dengan My Heart. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

berapa masa waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.27 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk panduan kita bersama solat isyak di Kuala Lumpur pada pukul 8.43 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus masih lagi bersama dengan kami, walau di mana juga anda berada, yang sedang memandu mungkin dalam perjalanan ke rumah ataupun mungkin ke mana saja anda ingin pergi. Kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik saja, semua dalam keadaan gembira, ceria dan tak mula yang sedih-sedih, okay? Baik, kita teruskan lagi lagu-lagu menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Ram dengan Kasih Kembalilah, juga kita ada Ning Baizura dan juga Fairuz Hussein dengan Curiga, dan juga lagu ini dipetik dari filem Ali Baba Bujang Lapuk pada tahun 1961, gandingan Nurmadiah dan juga Tan Sri P. Ramli dengan Afiq dan Marjina. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Beyonce dengan Listen baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Isnin 22 Jun 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Syak yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara hari Jumaat pukul 10 pagi dalam Hai Hai KL. Saya tinggalkan anda dengan doa ini. Ya Allah, Kau permudahkanlah, lancarkanlah dan berkatilah segala urusan kami hari ini. Semoga yang baik-baik saja. Pertemukanlah kami dengan orang yang baik-baik. Letakkanlah kami di jalan yang baik-baik. Semoga ada berita gembira untuk kita semua hari ini. Amin. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Zia Nazir dengan Terkenang Jua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenang lalu Kuala Lumpur, KL.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani juga pada semua pendengar KL FM. Ini baru KL yang baru saja bersama dengan kami. Dan terima kasih untuk sebarang ataupun sokongan anda di KL FM ini. Dan saya Syak menemani untuk malam ini dalam Nyanyian KL untuk edisi pertemuan 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijri. Terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya itu Mimi Wala yang menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Harapnya semuanya dapat ataupun terhibur dengan lagu-lagu dan juga celoteh Mimi Wala. Dan nak lagi dalam segmen Jangan Turun Kereta. Dan terus kekal bersama kami hingga pukul 12.30 malam waktu ini dalam Neonan KL. Dan Kuala Lumpur, apa khabar sekali lagi? Harapnya hari ini hari penuh ceria, hari penuh gembira. Dan terus bersama kami dalam Neonan KL. Ini berkaya sebagai lagu pembukaan tadi, kita telah dengarkan lagu pada nyanyian Iwan Syaman, Fantasia Musim Cinta. Dan kini kita nak dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Dayang Faiza, Seribulan. KL FM, ini baru KL.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Baik, Kuala Lumpur, itulah lagu pada nyanyian bulan Rafish, Lemas. Dan ini dia untuk Kuala Lumpur yang mempunyai anak-anak. Okey, datang ramai-ramai ke Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media bermula jam 9 pagi hingga 5 petang pada hari Sabtu 4 Julai 2026 dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Okey, antara syarat penyertaannya terbuka kepada kanak-kanak warga Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi. Dan juga bawa bersama salinan My Kid yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Juga peserta membawa minus one sendiri, format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Dan 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026. Keputusan panel juri adalah mutamat dan juga follow KLFM medsos kami rapat-rapat untuk dapatkan borang penyertaan yang akan kita berikan pada bila-bila masa saja. Okey, itu je Kuala Lumpur. Kalau mempunyai bakat, anak-anak mempunyai bakat, bolehlah hadir ke bintang kecil RTM 2026. Uji bakatnya pada 4 Julai 2026 di Auditorium P. Ramlee yang kesempatan Kota Media. Baiklah, kita terus beribu lagi dalam nyanyian KL ini. Ini dia lagu yang dinyanyikan oleh Amir Osman, Hati-hati. Neon dan KL, ini ber-KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Musa.
1: Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani juga kepada semua pendengar KL FM. Ini baru KL. Dan malam ini bertemankan Syad dalam Nyanyian KL. InsyaAllah hari ini kita di hari Isnin. Okey, hari ini kita berada pada tanggal 22 Jun 2026 dan juga 6 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar Kuala Lumpur? Okey, Kuala Lumpur. Malam ini bertemankan Syak dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita cuba sajikan seperti makanan jugalah, enak-enak, belaka, sedap-sedap untuk didengarkan. Baiklah, semua kita bersama dalam curhat. Ini dia saya nak kongsikan berkenaan dengan rumusan perlawanan untuk hari ini, Piala Dunia FIFA 2026, di mana empat aksi menarik menutup saingan kumpulan G dan H bagi hari ini. Menyaksikan beberapa pasukan semakin hampir mengesahkan tempat ke pusingan ke-32 terbaik. Okey, perlawanan pertama iaitu Sepanyol bertemu dengan Arab Saudi. Sepanyol mempamerkan aksi paling meyakinkan setakat ini dengan kemenangan besar 4-0. Dan kalau dilihat jentera serangan mereka begitu tajam, dan Sepanyol dikedudukan terbaik kumpulan H dan muncul antara calon utama untuk mara jauh dalam kejohanan. Ini dia lagi satu perlawanan, iaitu antara Belgium menentang Iran. Perlawanan yang dilihatkan kedua-dua pasukan mempamerkan disiplin bertahan yang cukup tinggi, dan perlawanan juga cukup sengit dengan satu mata yang diperoleh memastikan perebutan tiket ke pusingan seterusnya dalam kumpulan G akan ditentukan pada perlawanan terakhir mereka nanti. Itu dia Belgium dan juga Iran. Manakala Uruguay dan Cape Verde, antara perlawanan yang paling dramatik hari ini, di mana sekali lagi Cape Verde membuktikan mereka bukan pasukan pelengkap jadual apabila bangkit mengikat Uruguay 2-2. Dan Uruguay dua kali mendahului, namun semangat juang Cape Verde memastikan mereka membawa pulang satu mata berharga. Uruguay 2, Cape Verde 2. Dan ini dia yang cukup menarik juga perlawanannya, antara New Zealand bertemu dengan Mesir. Dan Mesir sekali lagi mencipta sejarah apabila meraih kemenangan pertama mereka di pentas Piala Dunia, walaupun ketinggalan pada babak pertama dengan 1-0. Namun pada separuh masa kedua, 3 gol berjaya dijaringkan, terus mendahului New Zealand dengan 3-1. Salah satu golnya dijaringkan oleh Mohamed Salah yang menewaskan penjaga gol, dan keputusan ini melonjakkan Mesir ke tangga teratas kumpulan G menjelang aksi terakhir. Dan secara keseluruhannya, Spanyol menghantar mesej jelas bahawa mereka antara pencabar kejuaraan, dan juga Belgium. Iran masih perlu berjuang dalam aksi terakhir selepas suri tambah jaringan. Manakala Cape Verde terus menjadi kisah kejutan kejuaraan dengan semangat yang luar biasa, dan Mesir menghidupkan peluang mara hasil kebangkitan hebat yang diketuai oleh Mohamed Salah. Dan jangan lupa untuk ikuti di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Okey, untuk aksi berikutnya, kumpulan I dan J yang menyaksikan, ini dia pertemuan yang dinanti-nantikan, iaitu Perancis menentang Iraq, Norway bertemu dengan Senegal, Argentina, okey, mana penyokong Argentina, menentang Austria, dan Jordan menentang Algeria dalam perebutan mata penting menuju ke pusingan kalah mati. Baiklah, Kuala Lumpur, untuk memberikan kata-kata ucapan, memberikan semangat kepada pasukan yang anda sokong, bolehlah hantarkan pesanan suara ke WhatsApp kami di KLFM, dan insyaAllah saya akan cuba memutarkan ataupun kita kongsikan sorakan anda secara langsung di radio, iaitu 0133 309 772, nombor KLFM 0133 309 772. Dan waktu ini saya bersama dalam TikTok dan boleh ramai-ramai raikan bersama rakan-rakan di TikTok KLFM. Ini baru KL. Baiklah, sebagai lagu pembukaan dalam Neon Nyan KL pada malam ini, apa kata kita dengarkan lagu nyanyian pada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. KLFM, ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Baru Kelompok itu je lagu kumpulan kembara keroncong untuk Ana menemani waktu ini dalam Nyonya KL dan insyaAllah esok kita akan bersama dalam Sembang KL peringatan Hari Anti Dadah 2026. Dalam Sembang KL untuk hari Selasa esok pukul 2.30 minit petang live di Konti dan juga live di muka-muka FB kami. Tetamu, bersama dengan tetamu juga Puan Nur Azrimah binti Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kesedaran Awam Agensi Anti Dadah Kemasaan AADK dan juga Puan Nur Syuhailah binti A. Rahman, Ketua Penolong Pengarah Dasar Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan dengan tajuknya Peringatan Hari Anti Dadah 2026. Dan bersama dengan rakan saya itu Sheila Syurah yang ditepikkan oleh Wan Maria dan juga poster kalau dilihatkan di mesos kami disediakan oleh Bella Chan. Okey, tidak lupakan juga untuk bersama dalam Beast on Air esok juga pada pukul 5.30 minit petang bersama dengan Encik Muhammad Syahmi Ghazali. Dengan ini dia nak berkenalan dengan satu perniagaan LG Subscribe. Bersama dengan EJ pada pukul 5.30 minit petang yang ditepikkan oleh Mimi Ola. Juga poster disediakan oleh Bella Chan. Baiklah KL, selamat malam yang baru saja bersama dengan kami yang sedang menikmati hidangan malam ini. Harapnya hidangan itu sentiasa memberikan kesegaran, memberikan kenangan, memberikan kenikmatan nak-nak lagi. Waktu ini menghampir pukul 10 malam. Okey, yang tidur awal nak tengok bola katanya, okey silakan tidur. Malam nanti bangkit untuk kita sokong pasukan yang kita sukai, pasukan yang kita sokong. Nah, sama-sama itu boleh juga hantar ke konti kami, ke nombor WhatsApp kami untuk sokongan Kuala Lumpur, untuk sokongan anda kepada pasukan yang anda sokong ke nombor WhatsApp kami. Sebutkan nama, daripada mana, pasukan mana disokong dan juga lagu pilihan yang diinginkan di ke udara di KLFM. Baiklah, ini dia kita nak teruskan berhibur dengan lagu yang saya kira cukup indah liriknya daripada nyanyian kumpulan Iklim, Gerhana Cinta Luka. Neonon KL, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagunya benda ke Rahmat Raju. Adakah yang malam ni meraju kan? Janganlah meraju. Kalau meraju tu dia nak pujuk lah kan. Katanya kalah bola hari ni tim yang disokong kan. Jadi saya pujuk lah malam ni dengan lagu-lagu yang baik-baik, lagu-lagu yang best di KL FM ini ber-KL. Baiklah Kuala Lumpur nak dikongsikan juga berkenaan dengan keputusan. Sekali lagi keputusan untuk hari ni itu Spanyol menang 4-0 menentang Arab Saudi. Okey, Belgium 0-0 dengan Iran. Grup H pula Uruguay menang 2-2 2 sama dengan grup H. Dan juga antara grup G New Zealand 1 Mesir 3. Dan malam ini juga boleh ikuti secara langsung di TV OK, juga di Sukan Plus dan tidak lupa juga RTM Klip betul-betul cuma. Ketika nanti kita akan kongsikan lagi berkenaan Piala Dunia FIFA 2026. Ayuh terus bersama kami di KLFM waktu ini. Ini baru KL. Kita nak terus dengarkan lagu nyanyian pada kumpulan Slam Kurnia waktu ini di Nyonon KL. Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KLFM.

Itu dia lagu pada nyanyian kumpulan Aziz mengintai dari tema tirai kamar yang dipinta oleh sahabat kita, iaitu Nor Norra. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih lagu ini. Ramai yang suka sangat lagu ini kan. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang terus menemani kami di Neon KL. Dan difahamkan juga okey, Kak Ros kita okey, difahamkan juga ada yang tak cukup tidur kerana demam bola. Okey. Jadi rancanglah masa anda sebaik-baiknya. Okey, jangan ke mana-mana kerana waktu ini nak kongsikan berkenaan kisah Hand of God dan juga Goal of the Century, Maradona versus England pada Piala Dunia tahun 1986. Yang berlangsung perlawanan itu di Stadium Azteca, Mexico. Baik, ini adalah istilah Hand of God merujuk kepada salah satu gol yang paling kontroversi dalam sejarah bola sepak yang dijaringkan oleh Diego Maradona ketika perlawanan suku akhir Piala Dunia 1986 antara Argentina dan juga England. Apa yang berlaku pada Jun 22 Jun 1986 di Stadium Azteca Mexico, Maradona melompat untuk merebut bola bersama penjaga gol England, Peter Shilton. Walaupun Shilton jauh lebih tinggi, Maradona menggunakan tangan kirinya untuk menolak bola masuk ke dalam gawang. Dan pengadil Tunisia Ali Ben Nasir dan penjaga garisan tidak menyedari sentuhan tangan tersebut, lalu gol itu disahkan dan pemain England membantah keras. Tetapi keputusan tetap kekal. 4 minit kemudian, Maradona menjaringkan satu lagi gol yang sangat luar biasa apabila beliau menggelitik beberapa pemain England dari kawasan sendiri sebelum menewaskan Shilton. Dan gol itu kemudiannya dikenali sebagai Goal of the Century. Dan Argentina menang 2-1 dan mara ke separuh akhir sebelum akhirnya menjurai Piala Dunia 1986. Mengapa dipanggil Hand of God? Selepas perlawanan, Maradona berkata sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan. Itu dia. Ungkapan itu diterjemahkan sebagai La Mano de Dios atau Hand of God. Dan nama tersebut terus melekat sehingga ke hari ini. Itu dia. Bila disebut kembali, Maradona kalau dilihat kembali pada foto-foto yang dikongsikan pada media sosial dan juga sebagainya, memang nampak sangat tangan kiri Maradona menyentuh bola. Itu dia Hand of the God. Macam-macam bola sepak. Tapi sebenarnya untuk FIFA, Piala Dunia FIFA 2026 ini, sistem AI digunakan dan kawalan ketat dari segi pelanggaran, offside dan sebagainya yang dapat dilihat melalui VAR dan juga pengadil diberikan banyak maklumat berkenaan kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran peraturan yang berlaku dalam permainan bola sepak pada kali ini. Dan itu dia menariknya perbezaan bola sepak dahulu dan perbezaan bola sepak kini. Apapun, kita terus raikan bola sepak dan kita sokong pasukan yang kita sukai. Boleh hantarkan sebarang sokongan anda pada pasukan yang anda sayangi di nombor kami, nombor talian konti kami, maafkan saya, di nombor WhatsApp kami. Dan sebutkan nama dari mana pasukan mana disokong dan juga ucapan untuk pasukan yang disokong. Baiklah, kita nak terus berhibur. Ini dia lagu yang dipinta, iaitu lagu nyanyi pada kumpulan New Case, Kekasihku di Menara. Neon KL, ini baru KL.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Dari Kuala Lumpur, saya menyokong pasukan bola dari negara Spain, Espanyol. Okey, saya ingin meminta satu lagu dari kumpulan Samudra. Salam sejahtera ditujukan kepada kawan-kawan yang tengah mendengar di KLFM. Semoga terhibur. Terima kasih.

Itu dia lagunya daripada Fauzia Latif, Dia, mana-mana waktu ini dalam Nenon KL. Dan terima kasih banyak-banyak juga pada semuanya yang bersama dengan kami, tidak kira di mana saja berada. Dan Kuala Lumpur malam ini ada lagi perlawanan bola sepak, jadi bolehlah kita tengokkan aksi perlawanan pada malam ini. Dan semestinya malam ini juga kita harapkan dapat kita menikmati dengan sebaiknya perlawanan ini, kerana dijangkakan perlawanan malam ini cukup menarik. Kita akan lihatkan perlawanan kumpulan I dan juga J yang menyaksikan pertemuan antara Perancis menentang Iraq, Norway bertemu dengan Senegal, Argentina menentang Australia untuk ini, dan juga Jordan menentang Algeria dalam perebutan mata penting menuju pusingan kalah mati. Yang paling penting sekali ialah Perancis menentang Iraq, boleh saksikan di RTM Klip Betul-Betul Percuma. Baiklah, kita terus dengarkan. Ini dia lagu pada nyanyian kumpulan EYE, sebuah lagu yang ramai saya kira meminatinya. Ini dia, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Nyanyian KL, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Itu je lagu daripada nyanyian Bruce Grey Bob, The Ramones. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama kami. Dan saya harapkan mudah-mudahan lagu-lagu sebegini memberikan kejegasan pada waktu malam sebegini. Dan pastinya bila sebut tentang KLFM, mungkin ada dengarkan kami di stesen-stesen minyak di sekitar Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak yang menemani kami, primis-primis yang sentiasa menyokong kami. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani kami sekali lagi di KLFM. Ini baru KL. Okey, Kuala Lumpur, saya nak kongsikan sekali lagi, esok jangan lupa pada pukul 2.30 minit petang dalam Sembang KL, kita akan bersama dengan tetamu iaitu Puan Nur Azrimah binti Ahmad, Ketua Perlawanan Pengarah Kesedaran Awam Agensi Yang Tidak Ada Kebangsaan, dan juga Puan Nur Syuhaila binti Rahman, Ketua Penolong Pengarah Dasar Pencegahan Agensi Yang Tidak Ada Kebangsaan AADK, dengan tajuk peringatan Hari Yang Tidak Ada 2026, bersama dengan penyampai DJ Ashira yang diterbitkan oleh Wan Maria. Jangan lupa esok pada pukul 2.30 minit petang, dan juga tidak lupakan untuk ikuti juga Biz On Air. Kita akan bersama dengan Cik Muhammad Syahmi Ghazali dengan perniagaannya LG Subscribe. Okey, bersama dengan penyampai ataupun sahabat saya DJ EJ yang diterbitkan Mimi Wala. Dan terus dengarkan kami di KLFM kerana banyak info-info menarik berkenaan dengan sukan Piala Dunia 2026. Dan ini dia, nanti kita akan bersama dalam perlawanan malam ini, iaitu Argentina bertemu dengan Australia. Jadi yang bersiap-siap untuk pergi tengok bola dengan kawan-kawan di kedai mamak dan sebagainya, saya doakan mudah-mudahan semuanya dapat menikmati perlawanan ini dengan sebaiknya. Baiklah, kita nak dengarkan sebuah lagu yang berentak joget. Joget pula malam-malam sebegini. Berentak dangdut. Okey, ini dia lagu yang pastinya disukai, diminati, nyanyian daripada Iwan yang sedang-sedang saja. Neon KL, ini baru KL. Wow.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia lagunya daripada ekspresi Hairan bin Ajaib. Dan waktu ini terima kasih banyak-banyak kerana menemani kami di Nyonan KL. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk Syak Menunggang Diri. Kita bertemu lagi di ruang waktu yang lain. Ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersilap kata. Jangan lupa untuk terus ikuti program-program menarik di KLFM ini. Ini baru KL. Dan pagi nanti anda akan ditemani oleh rekan saya dalam rentak pagi KL, AP dan juga Kudin. InsyaAllah. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu kan saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
2: Merentan? Merentan kenapa awak? Sebab single?
1: Tak ada. Sebab kawan saya ni kan, tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
2: Solat subuh. Okay.
1: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
2: Habis tu takkan nak call suami orang pula, call suami sendiri lah.
1: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
2: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh suksit call saya.
1: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa tu.
2: Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal pula lah call saya lepas ni.
1: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
2: Lebih daripada 1 juta. Okey, kalau buat content dengan saya 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
1: Kenapa tentang awak?
2: Lagu Jejaka Idaman.
1: Saya rasa salah lagu ni.
2: Salah lagu eh?
1: Salah.
2: Itu kalau saya lagu apa?
1: Mimpi Malang.
2: Mimpi Malang.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini baru KL.

gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam, hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM. Kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat-semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom layan R&R KL.

ya. Tu, air kat belakang tu menitik-nitik, meleleh-leleh tu. Ha? Ada bunyi kat belakang tu? Takkan tak dengar tu? Buat diam aja. Eh, jangan membazir air tu. Alah, ya. Ah, dekat negara Arab sana payah nak dapat air. Dekat Afrika pun susah. Dekat Malaysia ni engkau biar aja. Ya? Ah, biarkan dia meleleh, membazir tu. Ha. Kalau nak dibiarkan gitu, tadahkan. Tadahkan dengan baldi. Jangan korang tadah dengan radio pula. Rosak pula radio ni nanti.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu kan saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
0: Merentan? Merentan kenapa? Sebab single?
1: Tak ada. Sebab kawan saya ni kan, tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
0: Solat subuh, okey.
1: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
0: Habis tu tak nak call suami orang pula. Call suami sendiri lah.
1: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
0: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh sukses call saya.
1: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa tu.
0: Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal pula lah call saya lepas ni.
1: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
0: Lebih daripada 1 juta? Okey, kalau buat call dengan saya, 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
1: Kenapa tentang awak?
0: Lagu Jejaka Idaman.
1: Saya rasa salah lagu ni.
0: Salah lagu kan?
1: Salah.
0: Habis tu kalau saya lagu apa?
1: Mimpi Malang.
0: Mimpi Malang. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL. 6 pagi hingga 10 pagi.
2: KL FM 97.2.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL. DJ Fas.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Pertemuan kita pada hari ini 23 Jun 2026 bertemankan saya Kul Lin dan juga Epi Syafiq.
3: Tapi di KLFM ucapkan selamat menunaikan solat pagi subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.18 minit tengah hari, Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.27 minit malam, juga Isyak 8.43 minit malam.
2: Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda yang tengah memandu waktu seawal pagi ini nak pergi kerja ni kan, pandu cermat jiwa selamat. Kita tahu jalan kosong. Mm-mm. Tapi jangan tekan pedal minyak tu terlalu sangat. Mm-mm. Yelah kan, kadang-kadang kita nak cepat-cepat sampai kan. Nah, tapi kalau cepat sampai dengan keadaan yang tak selamat, tak boleh juga kan.
3: Okey, dan pastinya banyak informasi yang kami nak berikan kepada anda. Dan untuk waktu ni, jom kita nak terlebih pun dengan lagu yang telah pun disusulkan untuk anda.
2: Ya, betul. Dan ini dah kalau nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian Fin Jamal dengan tajuk lagunya Terbang Tunduk.
3: Petak Pagi KL.
2: Ini ber-KL.

0: tahu. Ambil tahu.
1: Besok pun 19 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Ya, terus saya tak bagi KL apa pun sedang berlangsung sekarang ni. Perlawanan Piala Dunia 2026 antara Perancis dan juga Iraq sudah selesai untuk separuh masa pertama. Nak menuju ke separuh masa yang kedua. Perancis 1, Iraq 0. Dan juga berita baiklah buat pembina-pembina Argentina malam tadi ataupun tengah malam tadi. Yeah. 2-0 Argentina menang terhadap Austria.
2: Tak sia-sia saya sokong Argentina.
1: Bukan awak sokong Spain ke?
2: Ya, saya kadang-kadang lalang.
1: Kadang-kadang lalang.
2: Kita kena tengok siapa dulu yang main. Lepas tu nanti baru kita risai kita nak sokong yang mana.
1: Itulah dalam berhubungan pun awak tengok ni juga.
2: Tak. Dalam bola sahaja. Okey, baik. Sekarang ni kan aku nak kongsikan kepada anda ambil tahu. Okey, selalunya kalau kita nak buat operation kan, kita mesti ditidurkan. Kan, betul kan? Kita mesti dibius. Tapi kali ni operation dia lain sikit.
1: Kenapa pula? Apa yang lainnya?
2: Okey. Ini pembedahan otak dalam keadaan sedar.
1: Macam mana? Tak sakit ke kalau dalam keadaan sedar?
2: Kita masihlah dibius. Okay. Tapi dibius yang tak sampai ditidurkan selalu tu lah.
1: Macam dibius cinta lah. Kurang lah.
2: Okey. Bukan sebab bios ni gagal. Sebab memang teknik surgery yang dirancang seperti ini supaya pesakit boleh bercakap ataupun menjawab soalan. Sebab dia kan berkaitan otak kan. Kalau ditidurkan mungkin ada setengah kita punya organ ataupun dekat dalam otak kita ni boleh matilah kalau kita di surgery secara ditidurkan.
1: Okay.
2: Dan digunakan bila kawasan penting otak perlu dilindungi. Maksudnya kalau kawasan otak tu kita dia tengah buat operation kat situ, dia tanyalah sakit tak, ingat tak ni, ingat tak tu.
1: Boleh sembang-sembang sambil buat buat pembedahan tu boleh sembang-sembang.
2: Ya, boleh sembang-sembang sebab dia melibatkan otak sebenarnya. Ingatan dan sebagainya kan. Okey, yang terakhir membantu doktor elak ganggu fungsi bahasa dan pergerakan. Jadi takutlah tiba-tiba waktu sebelum operation tu cakap bahasa Melayu.
1: Okey.
2: Lepas operation tu cakap bahasa Perancis.
1: Oh, yalah ada kawan saya tu lepas operation cakap Filipina. Dia sembang saya, apa yang kau cakap ni? Rupanya lepas operation

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dah Sisi Iman dengan tajuk lagunya Keliru. Pagi-pagi ni macam ni jangan keliru lah. Takutlah ofisnya dekat Putrajaya, perginya KL lah. Nak pergi mana tu?
1: Betul lah. Itu Sisi Iman. Kalau Sisi AP pula lain.
0: Sisi AP kenapa?
1: Kalau Sisi AP dia lebih bahagia lah.
0: Alhamdulillah. Dah bahagia lah sekarang.
1: Dah bahagia sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, okay. Baik, untuk waktu ni kami nak kongsikan kepada anda tinjauan ataupun ramalan cuaca pada hari ni. Di Kuala Lumpur, pagi ni dijangka tiada hujan. Petang nanti dijangka akan berlaku je ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur adalah 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
0: Ya, kepada anda semua, pastikan hari ini bekerja dengan keadaan semangat, tersenyum, bagi vibe-vibe positif tu supaya bila kita masuk kerja ni, kita bekerja dengan niat mencari rezeki yang halal. Tak ada mood-mood, moody bagai.
1: Itulah kan, dulu masa saya interview kerja, dia cakap ada kerja kosong.
0: Kerja
1: kan?
0: Kosong.
1: Bila masuk kerja, punya banyak kerja.
0: Ya.
1: Kan ada banyak kerja kosong.
0: Bukan. Awak salah ni.
1: Salah angkat lah kan.
0: Ya. Kalau awak ni kan, orang-orang macam awak ni bahaya.
1: Oh, bahaya. Kenapa pula?
0: Yalah. Asyik salah faham
1: asyik
0: je.
1: Itulah saya kena betulkan balik lah. Tadi saya berbedahal kena otak yang sedar kan. Saya pun kena sedarkan diri saya lah.
0: Ya, betul. Baik, itu dia.
1: Apa? Baik, sebab sini ada kopi bola pagi untuk anda. Dan pasti je update terkini lah. Kisah-kisah juga trivia mengenai Piala Dunia 2026. Untuk waktu ni, sama-sama ada masih lagi memandu. Dan juga ada yang dah berhenti kejap dekat NAR. Nak solat kejap lepas tu teruskan perjalanan.
0: Tapi kalau mengantuk waktu-waktu pagi macam ni, jangan lupalah grab kopi ke, benda-benda yang panas-panas supaya kita segar.
1: Macam saya pagi-pagi kalau nak segar, minum lai cikang.
0: Lai cikang. Mana dapat lai cikang pagi-pagi ni?
1: Ada.
0: Cuba awak cek balik kedai tu wujud ke tidak.
1: Okey. Mungkin kedai di alam lain lah kot.
0: Risau baik.
1: Ini lagu persembahan
0: Rumah Podolski dengan tajuk lagunya Ring Ring.
1: Ya, Rantak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Mula Pagi.
1: Baik, sebab pun 6.39 minit pagi. Macam biasa untuk waktu ni, kami nak segarkan keadaan menerusi Kopi Bola Pagi.
2: Ya, kalau seperti mana anda tahu dan anda tonton semalam kan, Lionel Messi menjadi pemain pertama yang gagal menjaringkan gol sepakan. Ya Allah. Penalti dalam dunia dalam Piala Dunia 2026 ketika Argentina melalui Australia.
1: Mendahului. Sabar aku ni. Siapa yang ngacau awak ni?
2: Saya geram. Kenapalah tak gol? Okay. Itu menyebabkan saya gagal nak bercakap pagi ni. Kenapa tak gol Messi ni?
1: Waktu Messi tak dapat sebabkan penalti tu ramai yang kecewa lah.
2: Yeah.
1: Bola tu hanya menjingah di palang dan tak masuk.
2: Yang antara yang kecewa saya sekarang. Sampai nak baca yang dia gagal pun, saya rasa macam...
1: Aduh. Kalau nak tahu, Argentina ada berikan sebagai penalti seawal minit ke-8 selepas semakan video bantuan pengadil VAR mengesan kekasaran ke atas Lautaro Martinez.
2: Ya, dan Messi tampil mengambil sepakan itu tetapi tendangannya sekadar mencumbui tiang sebelah kanan. Dia mencecuit-cuit tiang kanan je. Waktu tak masuk.
1: Tak masuk kan. Dan bagaimanapun Kapten Argentina itu menebus kesilapannya dengan merebat masuk bola hantaran Facundo Medina pada minit ke-38 untuk Argentina mendalui dengan kelebihan 1 gol selepas 45 minit.
2: Ya, dan jaringan itu juga memastikan Messi kini menjadi penjaring terbanyak sebanyak zaman Piala Dunia dengan 17 gol, mengatasi rekod 16 gol yang dahulunya dipegang oleh legenda Jerman. Siapa tu?
1: Miroslav Klose.
2: Ya.
1: Okey, itu antara yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Dan pastinya kita berbanggalah terutamanya kepada penyokong-penyokong Argentina dan juga penyokong-penyokong Messi. Gembiralah melihat kejayaan beliau pada usia dia Messi ni sebaya dengan saya 39 tahun.
2: Tapi dia satu dunia kenal.
1: Itulah, saya satu KL kenal saya. Dan selain daripada Argentina dan juga Austria, ada perlawanan lain yang berlangsung pada hari ini adalah yang sedang berlangsung antara Perancis sekarang ini yang sedang memasuki minit yang kedua ataupun 40 minit yang seterusnya. Dan pastinya ada lagi perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada hari ini.
2: Ya, bercerita tentang bola kan. Waktu saya sekolah dulu kan, Piala Dunia ni lah waktu saya sekolah rendah lagi. Cikgu saya tanya, kenapa semalam orang kata apa ni? Kalau macam mana saya nak cakap
1: Apa dia, awak ni kenapa, Kulin?
2: Bukan. Yalah, kalau orang ni dia melepasi garisan dekat dengan gol tu, dia outside kan?
1: Betul.
2: Okey, macam mana kita nak tentukan outside? Cikgu saya tanya.
1: Tak tentukan outside, dia kena melebihi inilah yang perlawanan pemain pertahanan terakhir tu.
2: Ya. Jadi saya pun dengan bangganya angkat tangan. Cikgu, kalau outside, pemain termasuk dulu dari bola.
1: Outside, pemain termasuk dulu daripada bola. Macam mana tu?
2: Bukan outside yang bola keluar tu. Yang ni yang dekat dengan gol tu.
1: Dekat dengan gol?
2: Dah lah. Saya tak nak bincang lah pasal bola ni.
1: Apa awak cakap ni, Kulit?
2: Nampak tak yang kita ni tak pandai nak main bola sebenarnya.
1: Okey. Baik, balik kepada jadual perlawanan hari ni. Sedang berlangsung Perancis dan juga Iraq masih lagi 1-0. Kejap lagi pukul 4 pagi antara Norway dan juga Senegal. Pukul 11 pagi ada Jordan menentang Algeria untuk grup J.
2: Ya, betul. Dan selepas ini banyak je benda yang kami nak kongsikan kepada anda, terutamanya tentang Piala Dunia. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang dapat menghiburkan perjalanan anda nak pergi kerja ni. Dan ini dia Noh Saleh dengan tajuk lagunya Nirmala.
1: Ya, orang tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

0: Hi, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, sebab 6.50 minit pagi dan pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL 7 pagi nanti. Kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kami akan kembali dengan cerita-cerita yang tular.
2: Ya, jadi kepada anda bolehlah singgah ke Facebook KLFM di mana kami dah pun muat naik. Tinggalkan komen-komen anda, dan sebentar saja lagi kita akan bacakan satu per satu dan waktu kita kongsikan apa yang tular pada pagi ini.
1: Dan ada cerita mengenai peladuk dua serupa. Ya. Lepas tu burung kakak tua jadi doktor gigi, dia cabutnya gigi.
2: Ya, adik betul. Dan ada juga tentang bola. Kalau nak tahu semua ni, anda boleh tonton di mana? Di Facebook KLFM. Alang-alang tu, apa kata, follow semua media sosial yang ada, di mana kami selalu posting perkara-perkara yang menarik, info-info yang sahih dan pelbagai aktiviti yang dilakukan di sekitar Kuala Lumpur akan dihebahkan di sana.
1: Okey, dan pastinya untuk waktu ini, sambil-sambil anda masih lagi dalam perjalanan, ada juga yang sedang makan pagi, sarapan pagi, kita nak terus bebo dengan lagu ini. Sempat nak dengar dulu lagu ini,
2: Apple Rosa dengan tajuk lagunya ILU.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
2: Ini ber KL. Sepandang

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
2: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan.
1: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 liter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
2: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan kekirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
3: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
4: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
5: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
1: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, Kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura, disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
6: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
1: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0. Sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Sebaik whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Terima kasih kepada anda yang tak tukar lagi frekuensi, teruslah kekal di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik betul-betul percuma.
4: Okey, buat daya semua mandu, pastinya kami nak kongsikan sedikit info trafik tu ada di Lembah Kelang, trafik perlahan di jalan-jalan dan lebuh raya utama menuju ke pusat bandar di lebuh raya Grand Saga, perlahan dari Plaza Tol Batu 11 menghala ke Batu 9 disebabkan kemalangan hampiran Taman Santek, juga di lebuh raya Persekutuan perlahan dari jambatan kabel ke Batu 3 disebabkan kemalangan akibat di berhampiran Subang Jaya, dan juga trafik perlahan dari arah timur Bukit Limau ke Haikom dan juga dari kewajipan susur Subang 0133097972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak melaporkan keadaan trafik di tempat anda.
3: Baik, kepada anda semua yang dah pun sampai ofis tengah relax-relax kan sambil mendengarkan KLFM ni, apa kata singgah ke Facebook KLFM sebab kami dah pun muat naik 3 video tular di mana hari ini punya video tular kan. Agak kelakar sikit lah.
4: Yeah.
3: Ha, pernah tak awak lepak tiba-tiba awak terjumpa orang yang muka sebiji macam awak?
4: Oh, tak pernah lagi sebab saya bukan muka awam.
3: Bukan muka awam.
4: Saya memang IP Syafiq memang macam tu je.
3: Swasta.
4: Dia macam muka swasta lah.
3: Dan ada juga tentang video tular kita yang kedua berkenaan dengan burung kakak tua ni.
4: Kakak tua, okey.
3: Cabut gigi.
4: Oh, dia jadi doktor gigi.
3: Jadi doktor gigi. Dan video tular kita yang ketiga berkenaan dengan abang ni. Mengantuk. Mm-mm. Tapi nak tengok juga
4: nak piala. Pukul 3 pagi.
3: Yeah.
4: Oh, dah tengok-tengok terlelap juga kan.
3: Yeah.
4: Okey, sebab benda pada dunia ni, perlawanan antara Perancis dengan Iraq yang sedang berlangsung sekarang ini ditangguhkan sementara sebabkan cuaca buruk, kilat dan dikabarkan akan berlangsung selepas 30 minit ataupun ketika keadaan cuaca kembali elok lah.
3: Ya, yeah. Dan kalau kita boleh tengok permainan tadi kan, betul-betul macam berkabus ya.
4: Kabus, ada kabus-kabus macam bermain dekat Cameron Highland.
3: Yo, Genting Highland. Berkabus betul.
4: Okey, baik. Untuk anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai. Dan untuk waktu ni, jom kita nak gegarkan pagi anda bersama-sama dengan lagu ini,
3: Zainakal dengan tajuk lagunya Sendiri.
4: Ya, jangan bersendiri sebab kami akan temani anda menerusi Rentak Pagi KL.
3: Ini Bar KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, terus kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL sudah pun 7.29 minit pagi. Walau di mana juga lokasi anda pada waktu ini, jadikan anda semua senyum-senyum saja. Apa saja masalah yang melanda hari ini, biarkan ia berlalu macam itu saja. Masalah tetap masalah. Yang penting kita kena sentiasa positif lah.
3: Tapi kena selesaikan dulu masalah yang ada. Tak bolehlah kita tinggal je.
2: Kalau tak dapat selesai tak apa. Slow-slow. Jangan ditekan-tekan.
3: Betul. Jadi sekarang ni kita dah pun masuk ke video tular yang pertama. Berkenaan dua brother ni. Ini waktu awal-awal mereka ni upload gambar di thread, di media sosial thread ni lah. Tiba-tiba ada kawannya reply, ini kawan saya. Bukan ni kawan saya. Lepas tu dia muat naik lah gambar kawan dia pula. Sama rupanya.
2: Kancil dua serupa.
3: Kancil dua serupa. Lepas tu mereka berjumpa di mamak. Dan bila depan-depan lagi sama muka mereka.
2: Sama dengan mamak tu muka.
3: Bukanlah. Mereka yang nak bertemu ni, muka mereka ni sama. Bermula daripada track sampai ke mamak. Duduk sebelah-sebelah. Kena cari lagi lima orang lah lagi untuk muka sama.
2: Dia duduk sama-sama, jatuh cinta lah.
3: Tak ada, duduk lelaki. Awak jangan
2: Okey, macam saya tu hari lah. Saya pergi lepak kedai mamak lah makan. Lepas tu orang cakap, hati-hati Syafiq Kyle, Syafiq Kyle. Bukan nama saya AP Syafiq, bukan Syafiq Kyle. Orang cakap muka saya macam Syafiq Kyle.
3: Syafiq Kyle.
2: Ada air-air belas kan.
3: Ini macam Kyle.
2: Macam Kyle lah.
3: Dan kulin teringat juga berkenaan dengan kembar ni kan. Ada satu kes di Malaysia di mana mereka ni belajar di satu institusi, dua-dua ni perempuan lah. Yang ni kembar, yang ini seorang perempuan ni memang masuk asing. Tiba-tiba masing-masing akan jalan-jalan kan. Muka awak samalah macam muka orang ni. Muka awak samalah macam orang yang sana ni. Tapi bila dipertemukan, rupanya ini antara kembar yang tertukar.
2: Kembar yang tertukar maksudnya mereka ni adik-beradik lah.
3: Mereka ni adik-beradik. Dan kembar dia yang muka tak seiras tu, rupanya tu bukan kembar dia pun. Tertukar dengan orang lain.
2: Macam tu pula. Dah kata-kata macam drama sinetron.
3: Jadi rupanya bila dah membesar baru tahu kan. Tapi itulah nak buat macam mana.
2: Maksudnya masa dia kecil-kecil dulu ada orang curi apa nama babynya tu, ditukar kepada babynya lain sebabkan nak merebut harta apa semua lah.
3: Itu sinetron Indonesia. Dekat Malaysia ni pun kita ingat kat luar negara saja, tapi kat Malaysia ni pun rupanya jadi kalau kita lalai berkenaan dengan wajah baby ataupun baby-baby baru lahir ni, kadang-kadang muka lebih kurang kan. Mungkin kesilapan lah kat situ. Tapi kesilapan macam ni tak boleh tau.
2: Kena pula tak tahu adik-beradik, tiba-tiba jatuh cinta, kahwin. Apa masalah juga
3: betul,
2: nanti.
3: Betul-betul. Bahaya.
2: Okey, baik. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Kita berhibur dulu dengan lagu ini.
3: Andi Bernadi dengan tajuk lagunya Aku Nak Kahwin.
2: Aku Nak Kahwin. Orang cakap adik Bernadi dengan saya pun macam sama. Itu hari saya pergi makan. Andy.
3: Tak, awak donde.
2: Donde. Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke video apa yang tular. Video yang pertama berkenaan dengan dua brother ni kan. Bermula dari thread lah kan. Seorang ni dia post gambar kawannya. Lepas tu tiba-tiba orang lain claim tu kawan dia juga. Rupanya bukan. Muka je sama. Lepas tu mereka pun lepak mamak. Jumpa depan-depan. Ya Allah, memang betul-betul
2: memang
1: sama.
2: Muka sama.
1: Macam kembar terpisah.
2: Okey, saya tengoklah dulu waktu zaman saya belajar dekat universiti dulu lah. Ada kawan saya ni nak kenalkan dengan kakak dia. Kawan saya lelaki. Dia seorang kembar, lelaki dengan perempuan.
1: Ya, sepasang lah.
2: Sepasang lah. Dia kata okey boleh lah nak berkenalan lah. Mungkin dah boleh timbulkan rasa cinta ke apa kan. Dia kata memang serupa. Memang serupa betul. Siap ada misai. Lepas tu ada siap muka. Muka sama-sama. Cakap ini muka macam kau. Macam mana aku nak cinta muka macam sama.
1: Habis tu macam mana?
2: Jadi saya reject lah. Saya tak boleh lah.
1: Memilih.
2: Bukan. Kalau saya bercinta dengan dia, lepas tu sama muka dengan kawan saya tu. Kan? Nanti saya keliru.
1: Betul juga kan?
2: Setiap pemisah saya ada lagi.
1: Tak, kita mesti ada perbezaannya. Sikit pun tak apalah.
2: Sikit pun tak apalah.
1: Tak ada. Itulah. Memang tak ada.
2: Memang tak ada. Sama. Ada tak lalat pun sama.
1: Risau. Baik, sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen. Cuma kita ada Nurul Mesra. Katanya, Tanta korang kembar. Parents korang pisahkan waktu kecil macam dalam filem.
2: Mungkin mereka adalah adik-adik kembar yang terpisah kan?
1: Ya, betul.
2: Ada juga Rahim Muhammad katanya, ni ayah dia kahwin dua ni dalam diam-diam. Cuba tanya ayah dia.
1: Risau. Ada juga daripada Apis Ojok katanya, elok buat test DNA bang. Takut-takut dua putera kembar seorang CEO yang terpisah 20 tahun kemudian bertemu kembali.
2: Okay. Ada Vans ABD katanya, satu down, enam lagi kena cari. Yelah, dalam dunia ni orang cakap ada tujuh muka yang sama.
1: Ya, tapi tu dah dua orang, lagi lima lah.
2: Okay.
1: Betul. Dan ada juga daripada TQA katanya, senyuman pun sama.
2: Betul. Saya tengok video dia pun memang sama lah.
1: Sebiji kan?
2: Sebiji. Ada juga Anas katanya, air muka tu yang sama. Sama macam artis lelaki zaman 90-an, Rush dan Baba dengan Zuraini Kasif. Betul. Awak tak sempat tengok.
1: Saya tak pernah.
2: Memang saya dulu keliru antara Rush dan Baba dengan Zuraini Kasif. Awak kena search.
1: Tapi kan dekat Malaysia ni kalau muka sama rare. Tapi kalau dekat Korea ni muka sama tu dah tak kira rare dah.
2: Sebab mereka ada pembedah plastik kan?
1: Ya. Tapi masalahnya mereka ni muka pelakon A dengan pelakon B betul-betul mirip tau.
2: Betul. Kadang-kadang saya pun keliru antara dia ni lelaki ke perempuan. Dia macam lebih kurang.
1: Tapi jantina tu saya masih boleh boleh bezakan lagi lah. Cuma kalau ada certain pelakon lelaki, muka dia sebiji.
2: Sebiji.
1: Bila saya macam search, nama lain.
2: Betul lah.
1: Pelakon cerita lain tapi muka sama macam ni. Saya pun confused
2: macam
1: dah.
2: Macam itulah, ada orang confused. Pelakon Korea kan, Lee Do-wook dengan Epi Syafiq. Song Joong-ki dengan Epi Syafiq. Sebab saya kan macam Korea-Korea sikit kan.
1: Awak bukan Lee Do-wook.
2: Itu saya apa?
1: Kak Wook.
2: Kak Wook. Nasi Kak Wook. Okay. Baik. Selesai sudah untuk video tulai yang pertama. Kita nak pergi ke video tulai yang kedua. Berkenaan adik kita ni nak cabut gigi. Tak payah susah dah pergi klinik gigi, kena bius bagai apa semua kan. Ambil tak tolong dengan buruk kakak tua je.
1: Inilah dinamakan doktor haiwan.
2: Doktor haiwan.
1: Ya.
2: Yelah, haiwan yang menjadi doktor.
1: Ya, betul. Macam mana dia boleh cabut gigi adik itu?
2: Sebab buruk kakak tua ni, adik punya paruh tu kuat. Kalau buruk kakak tua ni, dia cepat belajar. Kalau kita ajar dia, dia akan cepat belajar. Antaranya kalau kita cakap benda-benda baik, dia akan ikut. Kan dia boleh bercakap kan.
1: Betul-betul. Dan sementara saja lagi kita akan kongsikan lebih banyak lagi video tular dan kulit nak bacakan komen-komen anda. Tapi sementara saja lagi kita berhibur dulu dengan Harry Styles, As It Was.
2: As It Was, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Pada 7:48 minit pagi untuk waktu ini, kami masih lagi bercerita mengenai apa yang tular. Terima kasih kerana terus memilih frekuensi ini 97.2. Kita bercerita mengenai burung kakak tua yang pandai mencabut gigi.
2: Dah jadi doktor haiwan dah.
1: Dah jadi doktor haiwan. Haiwan dah menjadi doktor Saya ingatlah dulu dekat kampung ada seorang pakcik ni burung kakak tua lah. Lepas tu budak-budak ni geram dengan pakcik ni. Pakcik ni selalu cakap bukan-bukan dengan budak-budak ni lah. Dia geram. Lepas tu dia pergi dekat burung kakak tua tu, dia ajar burung kakak tua tu cakap bukan-bukan.
2: Lepas tu?
1: Burung kakak tua tu bercakap depan pakcik tu. Pakcik tu marah lah. Budak-budak dia mewakilkan burung kakak tua tu nak mengutuk pakcik tu.
2: Tapi itulah bahaya juga. Kadang-kadang bahaya kalau ada burung kakak tua dekat rumah kan. Kita dah tidur, tiba-tiba bercakap pula.
1: Pukul 3 pagi bercakap kan. Kita ingat siapa pula bercakap ni kan. Rupanya burung kakak tua bercakap.
2: Takut dia. Tapi bila tular kita yang kedua ni berkenaan burung kakak tua ni, dia betul-betul cabut gigi adik ni tau. Saya tengok macam senang je dia cabut.
1: Yelah, saya nak try dekat awak lah boleh.
2: Takut. Saya takut.
1: Tapi awak takut.
2: Kalau bercerita tentang cabut gigi ni, dulu bapak saya, dia pegang je gigi saya, lepas tu dia suruh saya berdehem.
1: Macam cabut gigi.
2: Senang tak payah jumpa doktor gigi.
1: Oh ya ke? Gigi mana? Gigi depan, gigi belakang?
2: Gigi depan lah. Waktu tu kecil-kecil lagi, gigi susu lagi, bongsu lagi kan.
1: Oh, saya tengok gigi awak semua taring tu.
2: Awak ingat saya Dracula ke? Bukan.
1: Baik, kami nak kongsikan ataupun nak bacakan komentar-komentar anda. Ada Sarah Khalid katanya, ini dekat rumah kalau tidur menganga, noh bangun pagi kosong gigi.
2: Noh, takut. Dan ada juga daripada Syazwan katanya, macam mana dia boleh tahu nak cabut ya? Lepas tu dah cabut, dia bagi pula tu gigi tu. Bukan burung ni aku rasa.
1: Kan burung kakak tua kan, dia boleh berbuka kacang. Dia ingat gigi tu kacang kot.
2: Dia bijak lah sebenarnya.
1: Okey, ada Roy. Roy kata, haiwan terlatih. Bela burung cabut gigi, bela kucing boleh mengurut.
2: Nampak? Bagus sebenarnya kan, kita punya haiwan-haiwan belaan ni sebenarnya. Ada juga di komen yang terakhir daripada Nuli. Katanya, kat mana klinik ni, anak kedua saya pun tak cabut-cabut lagi gigi depan tu.
1: Bolehlah try guna burung kakak tua. Tetapi kalau ada burung kakak tua, jangan ajar bukan-bukan tau. Sebut perkara baik-baik je. Sebab burung kakak tua ni cepat belajar.
2: Dia ikut tau apa yang anda semua ajar tu.
1: Betul. Kalau boleh ajar dia menyanyi burung kakak tua. Takpun burung abang tua. Lain pula. Baik, selesai tu video tular yang kedua. Kita nak pergi ke video tular yang ketiga. Orang Malaysia tengok bola. Pukul 3 pagi nak tengok bola. Tapi mata terpejam. Lepas tu terbangun balik nak tengok juga. Niat hati nak tengok tapi dah mengantuk nak tidur.
2: Yelah, lepas tu esok nak kerja lagi pagi-pagi kan. Kalau awak akan tengok bola ke tak?
1: Macam saya konti pagi macam kita lah kan. Pagi memang tidur lah saya tengok. Saya biasanya akan tunggu update bola lah lepas tu.
2: Yelah kan, kadang-kadang kalau tengok sambil mengantuk pun tak best. Tak best juga.
1: Macam ayah saya lah, semangat nak tengok bola pukul 3 pagi. Lala sekali bola tu tengok dia.
2: Benda tu depan selalu.
1: Selalu kan.
2: Tapi itulah, waktu nak tutup TV tahu pula bangun. Tengah tengok bola ni padahal tengah tidur.
1: Ni siapa yang tutup TV ni? Orang tengah tengok bola ni. Padahal dia tengah apa nama, ke alam mimpi kan.
2: Baik, itu dia video tular kita yang ketiga. Dan sebentar saja lagi kita akan baca komen-komen daripada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Afgan dengan tajuk lagunya Panak Asmara.
1: Afgan pun minat tengok bola juga.
2: Saya pun minat Afgan. Salah.
1: Bukan awak minat saya.
2: Bukan. Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Aduh, ngantuklah. Tapi Piala Dunia ni tengah berlangsung ni. Kita tak nak terlepas sikit pun.
2: Yalah, macam kita lah. Kita kena tahu update-update terkini tentang bola. Nak tak nak kena tengok juga.
1: Betul. Tapi kalau dah tengok bola, lepas tu terkelip-kelip, tertidur-tertidur, macam mana pula nak tahu tu?
2: Kita kena pilih antara salah satu mana yang penting. Nak tengok bola ke nak tidur? Kalau rasa macam mengantuk, dia tidur. Kalau bola lagi penting, tengok bola. Saya boleh ni sambil tutup mata tengok bola. Boleh. Saya boleh buat.
1: Boleh buat?
2: Boleh buat.
1: Awak dengar je lah.
2: Dengar dah sambil berbayangkan.
1: Mantap. Lepas
2: tu cerita ataupun bola tu akan masuk dalam mimpi saya lah.
1: Dah pula awak yang main kat dalam mimpi awak.
2: Saya main sebelah Messi.
1: Bagus-bagus.
2: Saya pasir kat Messi. Messi score. Lepas tu saya ambil bola tu, saya score lagi sekali.
1: Nampak besar cerita-cerita awak ni. Baik, sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada AF. Katanya tadi set alarm 2.40 pagi. Tapi bangun alarm 6 pagi.
2: Oh, yang penting kalau nak set alarm tu, biar lagu alam tu yang annoying.
1: Betul.
2: Jangan lagu yang terus membuai perasaan, membuatkan kita tidur. Biarkan lagu annoying tu, biarkan lagu Sister of the Down ke, lagu-lagu rock besar lah.
1: Cuba-cuba awak sikit jadi alam. Saya macam mengantuk.
2: Wake up. Bangun tak?
1: Saya nak tampar.
2: Nak tampar. Nampak dia annoying.
1: Okey, ada komen yang seterusnya.
2: Daripada Emma Zima katanya, kenapa tak tidur je? Tunggu je lah keputusan esok pagi. Jangan susah-susahkan diri. Yelah, macam saya lah. Kenapa nak tengok pukul 3 pagi? Ada orang semangat nak tengok. Macam saya kerti pagi, saya tengok highlight je lah. Messi dah skor 2. Cukup lah.
1: Ya, betul. Dan ada juga daripada Cincau. Katanya kalau dah macam ni, tak ada beza dengan tengok highlight tu.
2: Cincau ni yang ditambahkan dengan susu dengan soya ke je Cincau ni?
1: Ya, betul.
2: Okay. Baik, ada juga Kapibara. Kapibara pun tengok bola sekarang eh?
1: Ya.
2: Lepas tu screenshot result post dengan caption, fuh, tak sia-sia tahan mata.
1: Setakat
2: dah tidur.
1: Awak tahan mata ke macam mana ni? Cubalah jujur lah. Kalau Epi Syafiq esok kerja, hari ni nak juga tengok bola ke tak nak?
2: Dulu masa muda mungkin saya akan tengok. Sebab dulu waktu belajar, esok nak periksa ni. Saya dekat Bahamat tengok bola sambil-sambil study. Zaman dah belajar, zaman-zaman masih muda lagi lah.
1: Jadi pembelajaran tu masuk kat dalam otak ke tak?
2: Masuk. Masa tu otak saya berfungsi dengan baik.
1: Alhamdulillah. Sekarang?
2: Sekarang tak boleh dah. Dia macam tak berapa nak berfungsi dah. Saya kena fokus pada satu je. Kerja. Kalau nak tengok bola, tengok bola.
1: Jadi kepada anda semua, kalau tak nak terlepas, anda boleh tonton di TV okey. Tak pun RTM klik betul-betul percuma. Jadi anda boleh je tengok di sana. Kita sokong pasukan yang kita nak sokong lah.
2: Okey. Baik. Update terkini mengenai perlawanan antara Perancis juga Iraq tadi tertangguh sebab cuaca buruk. Sekarang ni dah berlangsung kembali lah. Dah masuk ke minit ke 46. Perancis masih lagi mendalui Iraq 1-0.
1: Jadi anda sokong yang mana?
2: Anda sokong yang mana?
1: Perancis ataupun Iraq?
2: Serak-serak selerak suara awak.
1: Baik, itu dia 3 video tular kita pada pagi ini. Jadi kepada anda yang terlepas, anda boleh singgah ke Facebook KLFM. Tinggalkanlah komen-komen anda di sana. Tapi kami tak akan bacakan di dalam live ataupun on air lah. Kita akan reply. Kita beramai mesra dekat komen-komen Facebook tu nanti.
2: Okay, baik, sebab sini ada vibe positif untuk waktu ni. Macam biasa kita ada lagu Hindustan. Lagu
1: hari
2: apa tu?
1: Hari ini Dil Tu Pagalhei.
2: Dil Tu Pagalhei.
1: Menggilai
2: ataupun menjadi gila kerana cinta. Tu masuk bahasa Melayu dia. Betul. Pagal tu dalam bahasa Melayu tu maksud gila.
1: Gila.
2: Pagal.
1: Okay,
2: jadi terus layar Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.